Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: dah kalau mencari berkah eta cekuali benar punya harta bagiin.
1: Punya istri jangan dibagiin.
0: Jangan, punya istri mah tambahin.
1: Eh, hey, jangan.
0: Tambahin jangan. Rezekinya buat istri, tambahin.
1: Oh, iya, iya.
0: Fasilitasnya. Termasuk kalau kita bersyukur dengan apa yang kita dapat, Allah akan tambahkan. Bersyukur punya istri satu ditambah.
1: Henteu eta mah. Henteu. Eta mah beda bab nawan. Termasuk buat istriku yang sekarang mau olahraga.
0: Pantesan enggak ada kan lagi.
1: Bising saya tepi omongan. Istriku hati-hati olahraganya. Dakar keur ngararumpul wan lancuk-lancuk urang di luar kota ka bete wan.
0: Alhamdulillahnya
1: Idul Adha kitunya. Da ayeuna mah geus teu boga indung bapa urang teh kudu ngasolidkeun keluarga gitu wan. Ari olahraga batur mah aing mah digawe.
0: Benar ya mah nya aya di dieu mah. Naon? Mau olahraga sepenuh jiwa ini mah.
1: Naon imane? Buat
0: suara.
1: Naon? Kurang mah siaran
0: itu. Iya, berenya ngaberenya
1: orang mah. Naon dah tuh sahabat suara ge apaleun.
0: Jadi kalau sahabat suara mau kan tadi kata wali ya, bagiin punya mau berbagi sama kita di sini itu sangat naon diutamakan sekali.
1: Ayeuna mah loba dahareun maneh teh.
0: Mana loba dahareun mana?
1: Acan atuh jam 8 jam 8. Jam 8 jam 8. Ya, sahabat suara, kita kembali lagi memutarkan lagu-lagu yang update.
0: Ya,
1: kembali lagi memutarkan lagu-lagu kesukaan Anda yang kekinian.
0: Setelah kemarin perjadulan, sekarang kebaruan lagi ya.
1: Sok, 08-11-22-1051. Ini adalah hari terakhir di minggu ini.
0: Naon?
1: Nyapanan bulan ini teh terakhir atau ini teh?
0: Untuk seminggu engke terakhirnya
1: lain orang siaran maksud teh hari terakhir orang siaran di bulan Juni ini tehnya
0: di masih Mei.
1: Mei di bulan Mei soalnya Senin geus bulan Juni tanggal hiji gitu soknya kadarieu
0: tanggal beureum deui Senin teh
1: persiaran
0: itu maksud tanggal beureum kan jadi libur panjang ieu kalau
1: ngos geus di kamari atuh nu libur panjang mah kemari. Aturan
0: tapi abis sholat biasanya Jumatna kan cuti bersama mak besi wungkul
1: WFA enak tuh
0: banyak anggar lu kagok mah
1: WFA work from anywhere sok ah 08-11-22-1051
0: ini kuas lagu yang semangat lagu baru lagi sahabat suara ya ini kita baca yang sudah masuk ada Doleng nih assalamualaikum dua urban
1: waalaikumsalam
0: selamat hari Jumat 29 Mei 2026 Jumat berkah semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan loba duit
1: amin.
0: T420 lagunya mah katanya nyaman selama
1: nah, salam buat emang, lain nyaman zona nyaman
0: ya kan nah nama ai mana geus bagi zona mah jadi nanaon ka mana
1: cicing urang mah
0: nya jadi nanaon jadinya nya
1: nyaman
0: nyaman
1: teh zona nyaman ieu mah judulna
0: nyaman anger tujuan mah
1: entah teu nyaman
0: amun di zona nyaman mah nyaman gitu
1: entah sok aya ngeuneuk-ngeuneuk
0: singkir. Salamna buat Kang Wana dan Kang Elmi dan mantannya Tunun. Kang.
1: Sahat tuh mantannya sahat.
0: Sahat.
1: Oh. Naon mantan mantan mana?
0: Kang Hendi Cigarewa gudang KS hadir.
1: Kang Hendi ulang.
0: Request kan
1: tenan lebar. Request kan tenan lagu naon Kang Hendi gudang KS teh gudang naon KS nya?
0: Kesejahteraan.
1: Sok kamana wae panain teu nanya sidang awe adeui sok
0: ateng wae
1: kesejahteraan busa wae gudang kasur
0: bisa.
1: Deva di Cianjur ya assalamualaikum Mang Urban. Waalaikumsalam. Jumat berkah nyukeun laguna mah Tupet dan Dian Sasoro. Ima tuh jadwal tuh ima anu alhamdulillah mah.
0: Alhamdulillah keun lah.
1: Nya sih kabeh kudu alhamdulillah kitu ngan ieu jadwal pisan Dian Sasoro lagi keur ngora atuh. Tupet nage ka mana ya mah? Aleh ku tuan 13. Tahun 13 ya namanya ya
0: duntunya tahun 11 kan nih
1: oh 12 ya udah bawang di Cianjur
0: assalamualaikum dua urban
1: salam suara
0: seru request nama Iwan Fales katanya sama Ebit Bit
1: E yang kemarin atau ima
0: Ebit Bit E ya
1: Ebit GAD ya gimana
0: kemana karepo ya salam kangge dua urban kru Iswara Bandung sarang sedaya sahabat Iswara Bandung sealam dunia atur nuhun mang
1: sami-sami. Tah Mang Dea ni si JU nomor hiji, JU nomor hiji teh. Wilujeng isuk-isuk mamang-mamang urban. Jumat cerah, amin mudah-mudahan. Jumat barokah komo ieu langkung aminnya. Lagu nama Sela on 7, perhatikan Roni. Tidak Roni, Rani.
0: Nggak, orang pasti perhatikan Rani karena apa majikan ngaran Rani. Nah, perhatikan Rani tuh. Orang boga Rani.
1: Gitu. Mang Elmi ninggal di postingan Mang
0: Elmi. Ninggal
1: di postingan Mang Elmi TRL bade bubar Mang. Sanes bubar.
0: Sok mana wae mana mah. Emang bener bubar kan
1: saya. Aya nu ngagaleuh. Sign off. Bahasan atuh lain bubar. Sign off da araya keneh jelema mah. Ih suara mah aya keneh.
0: Ngomongan TRL lain jelema-jelema na ieu mah. Hah? Frekuensi teh ana anu meuli jadi geus
1: sign. Iya, geus lain bubar atuh kan. Sign off.
0: Ya sarwa keneh.
1: Sign off
0: ieu mah. Sok dikeren-keren jeung.
1: Ari bos Abi Aldi teu diajakan Mang. Eta mah bareto mah anak didik. Jadi lain bagian kru. Saya teh kelas bubowo bareto teh. Generasi pertama Hadok FM bareng Mang Elmi Panji Pragiwaksono. Mang hari suara kumaha? Insyaallah ya suara mah.
0: Amin, semoga tetap bertahan ya. Amin. Di dunia siaran Radio Bandung. Amin.
1: Amin.
0: Nah,
1: amin.
0: Harapan
1: amin.
0: Kita juga ya. Jadi ya, sidang tidak baik-baik saja gitu perekonomian teh nya. Kah beak ku meuli sapi, nyen koperasi, nyen MBG duit teh.
1: Aur-auran teu puguh. MBG Mas Bowo Gemoy. Nah gitulah. Ya maksudnya gini sahabat suara. Kita mah berdoa mudah-mudahan semua baik-baik saja. Iya lain. Aya Kang Hendra. Hadrok terakhir sanes Hadrok TRL
0: ya
1: namanya.
0: TRL ya terakhir siaran hari ini karena memang ya geus frekuensinya sudah ada
1: yang meuli nu meuli. Bertahan meureun dua urban mah insyaallah.
0: Sudah ada suara mah insyaallah.
1: Insyaallah, ya. insyaallah. Da ieu teh sabenerna mah teu ditatawarkeun radio teh.
0: Ya ngan dipapaksa karena frekuensinya
1: ieu. Hoki.
0: Anggana alus ya geus
1: we lah. Geus kitu. Lain pamarentah wae nu rek meuli teh wana.
0: Pamarentah sih teh.
1: Pamarentah mana?
0: Pamarentah si babue.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Keluarga Bang.
3: Bu Lele, Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
4: Mau ke apotek andalan.
3: Siapa sakit?
4: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
3: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
4: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
3: Tapi bikin gemuk enggak?
4: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
3: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
5: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
1: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
0: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarubun, Warna Donat, Dizzy, dan juga Amanda Supermarket.
1: Lengkap banget ya.
0: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
1: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

0: Umi.
1: Naon.
0: Ayo Umi.
1: Mane itu udah kejong-jongan wae. Sahabat, kita kembali lagi membacakan WA dari Anda. 0811-221-051. Ini ada Manggalih Faisal ya. Nu didamel di Eger ya teh.
0: Oh, Manggalih Egernya ya teh.
1: Mohon. Hai Dua Urban, mau request lagu Dipa Barus.
0: Ini Dipa Barusnya nanti kita pilihin yang ini ya, yang sama Kunto Aji, Dadam, sama Rimaraga judulnya.
1: Apa benar TRL hari ini terakhir? Betul.
0: Betul, hari ini terakhir karena memang harus berakhir hari ini ya.
1: Anu meuli we inti nama.
0: Asa ngejoak ningali statusna Teh Mia euy. Salam-salam kanggo semua jamaah Urbania buat pendengar dan kru TRL juga ya. Ya.
1: Ini ada salah satu kru TRL di sini. Selamat pagi. Coba Wan. Selamat pagi, ini dengan siapa ya? Tawan, Wan.
0: Oh iya, Chan.
1: Halo,
2: selamat pagi.
0: Anda Fajar ini produser di
1: TRL
0: ya, sudah producer. Lama ya, hari ini terakhir.
1: Terakhir,
0: betul. Terakhir mengudara ya.
1: Betul.
0: Karena memang urusan bisnis lah, frekuensinya ya. Sudah dijual belikan.
1: Betul. Fajar, sebagai orang terakhir yang membidani TRL, pasti sedihnya.
2: Sedih, memang.
1: Wah, Fajar di sini teh berkarir, mendapatkan istri sampai sekarang punya anak.
2: Betul.
1: Wah.
2: 12 tahun lebih, hampir 13 tahun.
1: Sekarang jadi pengusaha parfum Fajar teh.
2: Amin, alhamdulillah.
0: Apa merek parfumnya apa, Jar?
2: Byrex.
0: Byrex. Nanti hari Selasa ya.
1: Ya, insyaallah.
0: Di mana? Tong wak di beja-beja tuh. Kurang tahu, naon Byrex teh nang kepoe Selasa.
1: Iya, betul. Pokoknya mah kudu aya mah awak kadinu sugit, Jar.
2: Aman.
0: Cek aja di IG-nya dulu ya.
1: Abang Pepeng.
0: Cek aja di IG-nya dulu @byrex.
2: @byrex.fragrance.
0: B-Y-R-E
2: R-E-X.
1: Ari si offline store-nya di?
2: Offline store-nya ada di Taman Pramuka sebelah Sekolah Kartika.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya, itu.
1: Bareto kan si Ega gawe teh di kafe eta nya. Bareto mah aya kafe di dinya teh nya, pas pengkolan.
2: Iya.
1: Heeh, di dinya kan.
2: Betul.
1: Heeh, benar. Ya. Fajar, mudah-mudahan sekarang Fajar menjadi saksi juga kita akan sign out. Ya si TRL ya. Ke jam 7 teh mareman babarengan wan cetrek.
0: Langgar ke urung deui jam 10 dina kalau tapi intinya mah doa dari semua ya biar Iswara mah bisa terus jalan, bisa terus menghibur sama suara yang ada di manapun ya.
1: Amin amin amin.
0: Oke, terima kasih Fajar.
1: Siap.
0: Sudah hadir di sini tuh mau kue tuh pendengar mana? Ini ada Agung di Cianjur. Assalamualaikum Urban Daramang. Salam. Lagunya Silon Seven. Tadi bareng sama yang ini ya. Silon Seven-nya yang Perhatikan Rani ya. Yukesnya salamnya untuk Kangge istri Dea Nabila dan anakku Zira. Terus teras Kangge sadayana wehnya atur nuhun.
1: Sami-sami Kang Agung kumaha Iswara di Cianjur katampina ya nya. Cuma jadi alat-alat CTR LT kadieu tumplak sadayana. Teu ketang dibuli kabeh. Aya teh dia bet pagi ALB Awanda Jumat penuh berkah amin. Lagu nama Slow Down dari Gamaliel featuring Yonglek. Ayo tuh Pan. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE dan semua jamaah Urban ya. Makasih Nia Cibodas Lembang. Oke. Okay. Lanjut ada juga Away Patrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing, wilujeng enjing Away. Duet E dan W bener kudu make dan. Langsung emang ukeun diputerkeun lagu Pergi Hilang dan Lupakan Ti Remember of Today. Ieu alus ya lagu benar. Salamna kangge sadaya jamaah Urbania, Urbaningrum jeung sadaya sahabat Iswara weh mugia dipaparin kabarokahan di Jumaah ya tu nuhun mah.
0: Iya.
1: Ayeuna teh Jumaah hari tasrik sahabat suaranya.
0: Hari terakhir ya masih bisa untuk menyembelih hewan kurban
1: ya. Isuk ai maneh panan
0: Jumat
1: pantang. Kemis, Jumaah, Sabtu, oh, panan 11, 12, 13 hari tasrik teh ai maneh. Sabtu amun terakhir mah nya ayeuna Jumat tah anu loba keneh mah amun kurbanna loba tah. Benar bisa ditiru harikeun. Ayeuna teh tapi anu nyarara teh mah ayeuna masih keneh aya kloter sabaraha. Sok ah sahabat suara, mudah-mudahan kita di Idul Kurban tahun ini kita diberikan keleluasaan rezeki lah ya itu namanya ya. Dan mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa berkurban lagi.
0: Amin.
1: Eta.
0: Amin. Banyak yang hari ini kemarin juga berkurban tapi bukan kurban kambing tapi hanya kurban perasaan.
1: Kasihan itu mah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Silakan sahabat suara mau salam on air langsung ke 0811 22 1051.
2: Sekaligus mungkin minta penjelasan ada Iswara Maya kene. Kalem, lanjut kurang hungkul.
1: Iya.
2: TRL anu bakal tutup maya. Kita sambil nungguin kita bacain WA lagi.
1: Ima tadi mana nanya di Cianjur kumaha?
2: Alhamdulillah senamang di Cianjur mah aman terkendali. Gitu we info di pusat mah. Hatur nuhun Agung.
1: Iya.
2: Kang Uten sebagai JU 058 kamari ngirim roti boy. Assalamualaikum, salam Kang Urban, Kang Almi, Kang Wanda, oke Kang Roni, wilujeng Jumat Barokah, wilujeng aktivitas, wilujeng libur, anu nambih cuti, syarehat sedayana, amin. Lagu nama Perunggu ini abadi, amin.
1: Siap. Ini sudah ada yang masuk nih, halo? Salah ya. Ini benar.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Sarang Kang Rudi itu menawi?
3: Laras pisan.
2: Kang Rudi di larasan mana, Kang Rudi teh?
3: Biasa ieu teh nuju mangkal di Pajajaran.
2: Di Pajajaran asa alit Kang Rudi euy.
3: Alit itu.
2: Cobi.
1: Ayeuna. Sok laguna naon heula Kang? Lagu Kang.
3: Ngiringan we ah.
1: Ngiring ka mana Kang? Mau ka mana-mana?
2: Nya ada abdi mah teu nyewa Akang.
3: Ka mana-mana.
2: Kang Rudi mah salam satu aspal Kang Rudi.
3: Siap betul sekali salam satu aspal. Buat kru Lubet Bandung Cimahi, mudah-mudahan di hari ini banyak tamunya, banyak rezekinya.
2: Amin.
3: Begitu.
2: Kalau liburan gini gimana terhadap okupansi Kang Rudi?
3: Okupansinya kebetulan di liburan sekarang ini drop kirang saya dibanding tahun kemarin. Jadi kalau dilihat statistik kurangnya sekitar 20-30% dibanding tahun lalu.
2: Gede atunya cukupnya lumayan ya. Kang Rudi lah mau dipasihan lagu Mas Doker satu Dinda jangan marah-marah.
3: Boleh.
1: Nah, tawenya.
3: Siap
1: atuh sok.
2: Mau ada yang disampaikan Mang Rudi?
3: Ya, intinya di hari liburan ini untuk warga Bandung, mudah-mudahan udara mendukung.
2: Amin.
3: Juga buat teman-teman salam satu aspal, sehat selalu, jaga kondisi dan selalu fokus dalam mengendarai.
2: Amin.
3: Terima kasih semuanya. Kang Wanda, Kang Helmi, dua urban yang selalu setia menemani warga Bandung.
1: Amin. Sampai-sampai Kang, nuhun pisan oge Kang.
2: Sehat-sehatnya Mang Rudi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh.
1: Cing lancar segalana lah Kang Rudi nya.
2: Jadi Wan baru dah nya ojol gitulahnya anu motor anu mobil alhamdulillah orang teh seueur kitu nya ya. Kalaresan pas itu ge siuni naek anu mobil keur ngadengikeun urang naon Wan aya eta teh anu awe ade Wan. Assalamualaikum dua urban Mang Chandra Acung ieu di Tanjung Sari laguna mah Nining Meida
1: sok ngarang wae Mang Chandra mah
2: mun teu aya mah wali udah
1: tadi udah wali di opening yang dipake ha.
2: Salam-salam untuk all crew suara Kak Wanda, Kak Elmi, Papah jalan-jalan istriku tercinta nu panggelisna keur masak dan semua yang lagi dengerin Iswara panjang umur sehat selalu murah rezeki berkah selalu amin. Siap Ros purah gundam mawa lap kaluar ti imah nurumaos kaum Adam kade hilap tetepan jumaah benar
1: salat Jumat ya
2: Bang Febi Dante apa kabar
1: mana belum ini teh enggak
2: nah habis
1: kalau sok yang mau telepon lagi sama mana satu orang lagi ya 0811 22 1051. So,
2: Bang Febri kenapa ente ini ada siapa ini?
1: Halo.
2: Ini si Agus.
4: Halo, Smackdown.
1: Smackdown.
2: Ah, siapa
1: Gus? Lagu Gus.
4: Laguna Panji Sakti naik ke pundak nunung.
2: Puncak gunung. Salah. Puncak gunung. Si teh
4: naik ke puncak tinggi.
2: Ayo mana guys mandi, Agas?
4: Dajan ieu nembe beres sarapan sareng sangu koneng geus opor bagus.
2: Sok. Bagaimana pendapat Anda mengenai kurban di tahun ini, Agas?
4: Saya mau pengen menanggapi itu konten kreator yang ada di TikTok.
2: Yang mana?
4: Yang komen tentang sampahnya. Sampahnya Uboto setelah konvoi.
2: Iya. Gimana menurut lo?
4: Ayah kan?
2: Ayah.
4: Saya ingin menanggapi itu.
1: Gimana konten tuh?
4: Kreator seperti itu teh, menurut saya mah sampah itu teh.
1: Nah, kurangnya halus atau apa
4: mengeritik? Memanfaatkan nama Persib.
1: Nyalain mang Persib.
4: Eta mah
1: mengingetkeun.
4: Sok nyampah di mana-mana.
1: Eta mah halus ngingetkeun atuh.
2: Ngingetan eta mah gas.
4: Tapi kan nyampah di mana-mana jadi aya pegawean keur anu ngakutan sampahnya, benar.
1: Tapi anggar urang ge kumaha.
4: Jadi aya rejeki keur anu ngakutan sampah coba lamun.
1: Da aya sampah oh sampah anggar gawe baru anu petugas kebersihan mah atuh.
2: Jawab pegat deh. Kala-kala gas. Beak kuotana deh.
1: Sida itu nama eta mah tuh nya bagus mun cukur mah halusnya salut mengingatkan unggul gitu kan mengingatkan nya halus atuh cing sampahna ulah sembarangan.
2: Tapi maksud si Agas teh ulah nepi ka ngagogoreng boboto. Tapi da lolobana anu kitu teh. Jadi urang teh kudu sadar.
1: Jawab dengan ini dengan kelakuan.
2: Kudu nama eta teh ketika geus konvoi teh panan eta teh dibarawaan sampahna marawa trash bag gitu.
1: Itu nginget kana mah alus eta teh konten kreator ge.
2: Teu dimatiin.
1: Ada sorangan
2: agas sumpah mana masuk. Sok suudon.
1: Halo.
2: Sok aya telepon deui ku urang diangkat sok. Telepon deui. Mana masuk suudon sok.
1: Mana itu tah.
2: Sok tuluykeun mana masuk di
1: pareum sorangan.
4: Tadi pareum man
1: euy. Pareum sorangan jeung bibinya sinyalna meureun.
2: Goreng teh.
4: Abi geus meuli sinyal
1: ieu. 2000. Sagaraheun?
2: Di mana di BC?
4: 2000.
1: Ya. Tuh kuruna 2000.
4: Di tukang kupat tahu.
1: Alus aja
2: gitu. Meuli sinyal.
4: Tahuna sih ngaparna di
1: alah.
2: Mangunreja adenya mangunreja.
4: Persing laparna nya. Cara bukan mah madep.
2: Madep nya.
1: Atuh kitu mah.
2: Aye kupat tahu di sangwan teh.
1: Tacan, tacan.
4: Ini karunya. Padahal geus gerajihan ngecen sarapan.
2: Nah apa?
1: Ini suka aja mah tanggal 1.
4: Cira tanggal 25 kamari ngomong.
1: Oh nya tos sapi
4: leungi pangwala
1: mah. Nya setengah ke tanggal 1.
4: Aya rejeki teh ulah dileungi.
1: Insyaallah
4: teh. Tadi pi oge. Kudu disyukuri.
1: Amin. Alhamdulillah selalu
4: bersyukur
1: insyaallah.
4: Alhamdulillah. Lamun tos jabrik tos syukuri.
2: Syukuri,
1: syukuri. Tuh aya nu nanya maneh, aya maneh jeung si Hendi ada lanceuk teh. Hah? Mana yang si Hendi ada lanceuk teh?
4: Ieu kapi ieu jeung si Pahri kapi kapal api.
1: Kapi bara siapa?
4: Aya heureuy we tuh ieu mah bercanda we.
1: Oh siap atuh.
4: Tong serius teuing lah.
1: Aman lah.
4: Da anu serius mah ibadah
1: bener. Amin bener. Bener mana kadang-kadang bener ngomong teh euy.
2: Bener.
4: Ih, da abi mah bener wae atuh.
1: Alhamdulillah.
4: Karena kan agak kasep cek mamah bener bisa.
1: Nah gitu sih atuh. Ya gitu atunya, kan diputar lagu nanya.
4: Salam pantun lah
1: menantu. Ah, pantun penutup pantun sok.
4: Cacing naga-naga.
1: Cakep.
4: No jadi di cacing cicing. No jadi naga. Naga. Ternyambungnya.
1: Siapa gitu sih?
2: Mani.
4: Ya, udah malas pengen beli truk.
1: Siapa tuh?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah ya, daku pendengar mah kumaha penyiar nah. Maneh pan kitu, maneh.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Dianto.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Bandung Jewelry Fair.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Slowdown FM.
1: Beda pas Slowdown FM ini paganti.
0: Oh, si Gante.
1: Ini mah slow, lagu dari Young Lex, Young Lex featuring Gamaliel.
0: Gamaliel.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi pan aya lagu Lex. Slow ge si Wahyu teh. Kita harus slow. Anu kitu ge aya geura.
1: Iya mah. Slow make eta mah slow, iya slow.
0: Saruh itu ge make
1: itu iya mah teu make SLOW, itu mah SELOW slow.
0: Tapi jangan yang slow-slow atau jaringan internet mah.
1: Harus yang kecepatannya ngabret.
0: Betul. Nah, ini makanya Nelsa Internet Service Provider. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya sahabat, seperti Raya Basic. Ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi direct aksesnya ini bebas gangguan dan menggunakan dynamic public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Andanya.
1: Ya.
0: Ke public IP atunya.
1: Public.
0: Ya, contoh nama CCTV lah ataupun yang lainnya. Ini mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps sahabat. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk penggunaan personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Pokoknya mah Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
1: Harus segalanya jadi lebih baik ya.
0: Terbaik atau
1: harus lebih baik, baik
0: nih.
1: Ya? Segala sesuatu harus jadi lebih baik ke depannya. Seperti kita juga ya.
0: Ini harus lebih baik
1: itu. Lebih baik. Walaupun memang sebelah TRL kan siaran terakhir hari ini.
0: Kakak kita ya.
1: Insya Allah. Kita mah kan terus ada insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Terus menemani menghibur Anda semua. Yang
0: amin.
1: Dan jadi lebih baik ke depannya.
0: Amin.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: 105,1 FM i suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Sonora, agak lama kita on air lagi di sini. Tadi kita on air dulu sebentar ya di Rockin' Live.
1: The Rockin' Live.
0: Awal karir kita memang di Hard Rock FM Bandung dulu ya.
1: Ya, jadi barusan tuh kita insert di sana sahabat suara menceritakan bagaimana awal karir siaran kita. Kita itu sebetulnya seperdelapannya umur tuh ada di radio.
0: Iya, betul.
1: Wanda ini umur 47, kami 46. 25 tahun teh orang, 26 tahun teh di radio.
0: Iya, benar. Nyanya jadi
1: seperdelapan. Nah.
0: Sedih kalau Hard Rock FM hari ini jadi siaran terakhirnya sahabat suara ya. Karena memang dulu kita mengawali jadi penyiar teh di Hard Rock FM Bandung gitu.
1: Orang teh menang hese asup radio teh gitu jeung Wanda mahnya karena ada proses
0: audisi, ngirimin sampel suara. Ngirimin gitu. Bagaimana baca berita, baca adlib. Ahnya luar biasa lah, jadi sedih kalau hari ini Hard Rock FM Bandung harus berakhir ya sahabat suara ya. Tapi insyaallah kita usahakan sekuat tenaga di suara akan terus ada menghibur ada semua suaranya. Bahkan Pido Atis ada yang nana mugia terus bisa memberikan
1: aing mah kecepet ku seleting. Aing mah kecepet ku
0: seleting. Lah, lutik kecepet lutik.
1: Irung, aing mah irung.
0: Sia mah kecalanan banget.
1: Ya gitulah nya, sahabat hampura meureun urang teh. Tapi yang pasti tenang, Elmi sama Wanda akan selalu menemani Anda.
0: Insyaallah ya.
1: Di suara.
0: Elmi sama Wanda. Lancarkan segalanya biar bisa tetap menemani Anda sahabat suara ya. Tapi nanti juga kita akan ngobrol nih sama teman-teman yang kalau sering lewat Jalan Pahlawan, Mi.
1: Di sebelah kiri
0: sebenarnya tempatnya udah lamanya si Cinde itu ya,
1: sebelah kiri ya, sebelah Cinde kanan
0: kafe
1: kafe
0: sebelah kanan sih,
1: sebelah kiri mana di mana
0: di Jalan Pahlawan
1: aing mah ti luhur
0: mana ti makamna
1: nya kabar eta mah jalannya sajalur teu bisa jadinya mah
0: teu bisa jalur di tengah mah
1: tapi kan eta mah ke kirina mah sajalur itu nasta eta teh emang geu di dinya
0: nanti kan ngomong ngobrol sama teman Cinde yang ternyata sedang anniversary ya. Hah? Teman cinain anniversary.
1: Ulang tahun mana teh?
0: Ya seru banget.
1: Mang Dedi naon Mang Dedi? Mang kumaha teh caritana rek closing wae?
0: Entar si Hard Rock FM anu siaran terakhir mah. Tadi orang teh siaran lah di ditu gitu. Isuara mah insyaallah sok doalah ti sadayana nanya. Parasang iklan dia sok parasang iklan mah biar tetep
1: bisa. Dimurahkeun, dimurahkeun, dimurahkeun. Kenging bonus, kenging bonus. Apa mi masak iklan dedek kenging bonus?
0: Naon mi?
1: Kantong keresek.
0: Siapa?
1: Iklan di kantong keresek.
0: Belum bisa kita hubungi ini?
1: Belum. Nanti kita akan terhubung lagi sahabat suara. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang ulang tahun Cine Cafe-nya.
0: Ya, seperti apa acaranya? Nanti tunggu ya ngobrolnya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia, sahabat suara. Sebuah lagu dari Ibn Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Dan juga kita sudah akan ngobrol sama dari Cinde ya ini ya.
0: Selamat pagi kakak
1: si Yuni. Yuni, kamu ada di sini Yuni?
0: Kan iya lagi ini Wan, lagi farewell oge atuan.
2: Juga atau meskipun Awanda Almi mah kan emang siaran ya di Hadrat FM dulu. Aku ge bae lah Bubowo.
0: Nya. Ya itu angkatan
2: Kahiji.
1: Nya. Tapi yang pasti kita juga akan terhubung sama ini teman-teman dari Cinde ya.
2: Udah nyambung.
1: Cinde Cafe sudah ngambung. Halo.
0: Selamat pagi.
3: Halo.
0: Ibu Heidi Herlina, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Ibu Heidi Herlina ini dari Cinde. Apa disebut kita nyebutnya Cinde Cafe atau apa sih?
3: Belin. Cinde Pavilion.
1: Cinde Pavilion ya.
0: Oke. Okay.
1: Bisa dijelasin dulu sebetulnya sama sahabat suara ini. Cinde Pavilion tempat seperti apa sih?
0: Bu Elin, halo. Dikecilin aja radionya Bu Elin, lewat handphone aja ngobrolnya Bu Elin.
3: Halo.
0: Bu Elin, ya. Kedengeran nggak Bu Elin?
3: Agak lop-lop sih suaranya sebentar.
0: Nah, okay. Sekarang gimana sekarang?
3: Iya, jadi Cinde Pavilion seperti yang Elmi sama Wanda tahu bahwa kita adalah sebuah restoran kalau kapasitas sekitar 200 peksan lah di Jalan Pahlawan nomor 58 Bandung.
1: Makanan-makanan sama minuman yang ada di sana tuh lebih kemana sih? Indonesian food atau apa sih?
3: Any kind ada sih, Nusantara ada, Western ada, Asia ada.
1: Oh, jadi lengkap lah ya kalau di sisi makanan mah ya.
3: Iya, betul.
0: Dan Cinde ini kan udah lama ya Bu Elin ya.
3: Nah kan pada tahu.
0: Iya. Nah buat
1: dulu mana sering dipakai buat ini, buat nikahannya di situ tuh ya.
3: Iya, kita bisa buat event juga selain nikahan, tunangan atau gitu atau apapun itu bisa.
0: Arisan keluarga juga bisa Bu Elin ya?
3: Bisa, arisan keluarga, ulang tahun anak, siapapun bisa.
1: Kalau mau nikahan tapi pang cariin pasangannya bisa nggak?
0: Siapa kanu kita wae dah mana kanu kita wae. Tapi ini berdirinya tahun berapa kira-kira Bu Elin?
3: Jadi sebenarnya yang ulang tahun hari ini adalah PT-nya.
1: Oh, PT-nya.
3: Salah satu unit bisnisnya.
1: Oh, oke. Okay.
3: Jadi kalau ulang tahun PT-nya itu ke 21 tahun hari ini.
1: Dan tentunya di dalam rangka anniversary si PT-nya sendiri, ini ke Cinde sendiri ada, akan ada hal spesial katanya ya?
3: Ada dong.
1: Apa tuh?
3: Di tanggal 31 sampai 1 Juni itu kita promo besar-besaran di 50% buat teman-teman yang sudah setia datang ke Cinde.
0: Wah, 50%.
1: Semua menu atau ada menu-menu pilihan yang disesuaikan sampai 50%?
3: Semua menu.
1: Semua menu 50%?
3: Ya.
1: Wah, menarik ini ya. Sekali lagi, diskon 50% dalam rangka anniversary Cinde Pavilion ini. Dari tanggal berapa Bu Elin? Tanggal
3: 30 Mei, 31 Mei sampai 1 Juni, 3 hari berturut-turut.
1: Wah, makanya long weekend-nya itu teh ya?
3: Iya, makanya long weekend.
1: Okay, jadi kalau mau dalam jumlah besar bareng-bareng rombongan juga memang prepare ya di sana juga ya?
3: Iya, bisa-bisa.
0: Ini menarik Bu Elin. Soalnya kita tahu ketika long weekend juga banyak nya turis-turis domestik lah gitunya. Pokoknya mah catat nih sahabat suara, 30 31 1.
3: Betul.
0: 50% semuanya termasuk minuman.
3: Semuanya. All menu.
0: All menu.
1: Yang jadi unggulannya apa? Where ini di Cinde Pavilion ini?
3: Kalau datang ke Cinde Pavilion yang wajib dicoba itu adalah iga garang asam.
1: Aduh, itu saya terbaik itu iga garang asam .
3: Ya, iga maranggi juga enak.
1: Iga maranggi. Jadi Indonesian food atau makanan luar juga ada ya di sana ya?
3: Ada. Kalau yang suka western mau coba tapi cita rasanya Nusantara itu ada Saikoro Rendang Pasak.
1: Saikoro tapi rendang ya? Oke.
0: Oke, kalau minumannya boleh minumannya yang signature apa tuh?
3: Kalau kita karena specialty coffee dan kita punya roastery sendiri, udah pasti coffee-nya yang paling enak.
0: Kopi apa tuh boleh?
3: Ada yang bestsellernya es kopi Cinde. Kalau yang suka kopi yang serius ada manual brew-nya. Kita ada aneka macam beans. Jadi nanti bisa milih sendiri nih Wanda Elmi.
1: Mau apa gitu beans-nya ya? Oke. Okay. Dan selain diskon ada lagi ada acara spesial nggak? Kalau selain diskon ada?
3: Ada.
1: ada
3: besok
1: apa nih?
3: Itu kita ada acara donor darah.
1: Donor darah besok ya, jam berapa?
3: Besok mulai jam 10.
1: Ah, bisa tuh saya kesana ya, saya juga belum donor eh.
3: Bisa, bisa.
0: Siapa yang dahar? Siapa yang dahar? Siapa yang dahar? Elin, jangan
2: apa donor ginjal.
0: Jangan. Jangan, Bu Elin cuma dambang goreng tungtung.
1: Benar, Lin, ada jam 10 mulainya.
3: Iya, benar jam 10.
1: Aku kesana ah. Aku donor ah ya.
0: Tapi tong minta dahar gitu, Elin. Bejakin siapa nama?
1: Ada diskon, Elin, ada diskon 50% ya.
3: Enggak apa-apa, makan aja di sini.
1: Siap atuh. Sampai saya sama mertua ya.
0: Deketan. Keluarga saya 20 orang. Deketan.
1: Deketan. Tapi intinya sekali lagi silakan Lin, ajak Sahabat Suara buat datang ke sana di rangkaian ulang tahunnya ini. Kenapa Sahabat Suara harus datang ke Cine?
3: Buat
1: teman-teman
3: nih yang lagi dengerin, kita lagi ada diskon gede-gedean untuk 3 hari ke depan di 31 Mei sampai 1 Juni di Cine Pavilion, semua makanan all menu 50%. Jadi mending ajak keluarga, teman, saudara, pacar, mantan, mertua, siapapun segera ke sini untuk reservasi.
0: Kalau bukanya sendiri dari jam berapa, Lin?
3: Jam 10 sampai jam 10.
1: Oh, jam 10 sampai 10 ya.
0: 10 ya.
1: Sabtu yang mau donor darah besok ditunggu juga ya.
0: Jam 10.
1: Iya, jam 10 donor darah.
3: Seru-seruan besok boleh.
1: Boleh lah. Ada kalau misalnya datang orang memang hayang rek donor darah yang sih lihat donor darah.
3: Iya, sok nanti sekalian dikasih
1: giveaway
3: yang donor darah besok.
0: Ada acara lain selain donor darah, selain promo, apakah ada live music atau gimana, Lin?
3: Kalau live music kita sudah reguler di Rabu Jumat sih.
0: Berarti ayah isu Ayuna, berarti Ayuna nya amun live music banyak malam
3: hari
0: Sabtu.
3: Ini kebetulan Cine Pavilion-nya tutup karena kita ada acara internal.
1: Oh, perayaan di booking internal, booking gitu. Ya.
0: Oh, perayaan internal.
1: Jadi besok Sahabat Suara sekalian donor darah, sekalian juga bisa menikmati diskon 50% all menu ya, ya, yang ada di Cine Pavilion ya.
0: Nah, kalau ingin tahu lebih detail tentang Cine Pavilion ini bisa dicek di sosmednya apa, Bu Elin?
3: @CindePavilion.
1: @CindePavilion Sahabat Suara, jangan lupa di follow, jangan lupa dicek promo-promonya ya. Oke. Okay. Well, Lin, terima kasih sudah kasih informasi yang luar biasa buat long sama-sama weekend ini.
0: Sehat-sehat terus Bu Elin.
1: Sukses lancar insyaallah besok kesana ya, Bu Elin ya.
3: Di antos pokoknya awas.
1: Yang mau bareng ketemu sama Wanda Urban insyaallah di
0: Cinde. Siapa saha tuh mane? Saha mane? Lin hayang dahar sia tama Lin
1: hayang donor darah
3: urang. Donor darah.
1: Sok hadir. Tuh. Iga garang asam Lin. Siap ya Bu Elin, terima kasih, sukses terus, ya. Lancar terus ya.
3: Terima kasih.
1: Nun.
0: Dadah Elin.
3: Dadah.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sampurasun akan teteh, tonton RCTI di channel 28.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Sobat FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Dari kita yang tersisa di Iswara, kita bertiga ya.
2: Iswara tetap ada.
1: Insya Allah, sahabat suara jangan khawatir, di sore tetap ada Yuni, di pagi ada Wanda sama Elmi ya di Iswara. Doakan semoga kita bisa terus menemani Anda, sahabat suara ya.
0: Sampai kapan?
1: Sampai kapanpun.
2: Jadi gini, dulu itu kalau update itu berita itu kan per bulan, bener, per tahun. Enak mah per minggu.
1: Ya memang sedih, kakak kita Atrok FM atau TRL sekarang harus berakhir hari ini, hari siaran terakhirnya. Karena frekuensinya juga sudah dimiliki orang lain.
0: Kusaha sih.
2: Ada, udah ada.
0: Ada yang memiliki.
2: Iya, ya. Udah dibeli.
0: Udah dibeli.
1: Ya. Gitu. Tidak tahu menjadi radio apa.
0: Iya, kita lihat aja yang nanti
1: pasti,
0: ya.
1: Profilnya kalau dari informasi yang Elmi dapat, katanya pengusaha jamu.
0: Oh gitu, jadi jamu kuat, jamu godok,
2: jamu pegalin, kuat kait.
1: Jamu ini sebagai rupa, ya? Wanita yang merasakan hasil dari produk jamu kuat.

0: Mantap. Tapi
1: dan Ziori akhirnya awalnya hiji-hiji nas ya.
2: Panggelis nah di mana tadi? Eh kalau dulu ada ada saingan ya Unity bagus au ya.
0: Ayo nanya kayak kene replacer au. Ayo kene.
1: Jadi replacer teh orang teh boga Doni bagus au. Kemana nambahan deui?
0: Siapa?
1: Si Oca.
0: Pindah deui
1: Si Oca.
0: Serius? Sama
2: Farhan katanya.
1: Oh, Farhan sama Allah. Ijal.
0: Ih alhamdulillah banyak tapi pasti
2: enggak,
0: lu ya kalau misalnya makin banyak replacer, kita tuh bukan semakin dimudahkan, kita tuh akan semakin terancam. Karena doa mereka tuh kencang banget. Ya Allah, sing penyiar inti tuh berita siaran.
2: Gak bisa siaran kalau ada MC gak apa-apa ya.
0: Iya sih, ada gantinya ya.
1: Menggering kan. Jangan coba gak duit. Enggak lah, tapi yang pasti kan tetap mengutamakan penyiar inti. Tapi yang pasti kan replacer-replacer kita kan antik ya.
0: Antik.
1: Di tas siaran kita tebarisakan.
0: Lebih sibuk replacer teh. Ya ini kan Ate berdua siarannya, aku mau baru lagi dah kesini.
2: Ah waduk sih ini.
1: Sengkelo kemarin curhat sih teh.
0: Iya apa, enggak belum.
1: Yuni, kita mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama ya untuk kelangsungan kelancaran.
2: Kang Uten, sok besok insya Allah kalau ke Cinde jam 10 insya Allah saya juga kesana ya. Insya Allah benar orang menantar.
0: Kang Uten reservasinya ke Cinde ke Bu Hedi ya tuh.
2: Iya, ya? Ya, nanti bareng insya Allah ya Kang Uten ya. Mm-mm. Ini Mang Elmi,
1: naon?
2: Golongan darah Mang Wanda naon. KDA pami darah kotor mah teu kenging di donorkeun. Abi saya A.
1: Saya O.
0: Aku O, tapi da
1: oh kamu?
0: Oh, jadi kita bisa bersatu ya. Nah, Awanda nah, apa?
1: Liur sih amun ajeng O dihijikeun mah.
0: Enggak bisa ya?
1: AO.
0: AO. Eh bentar, minuman. Darah kotor enggak bisa didonorkeun. Nah, dia mah bukan darahnya yang kotor, Awanda mah hatinya.
2: Beli ke darah
0: hatinya biru, ya. Awanda mah yang kotor.
1: Sirik pidik bener mah Awanda jaya kan niaya, kiri dengki.
2: Tuh Yun kata ayah Teh Yuni jam sakit asatos jam 4 sore.
0: Ah ya Allah.
2: Kacan ini pada Jumaan.
0: Kayak Jumaan lah. Ini mah aku mah karena lagi ada di sini aja ya. Tapi setiap
2: sore siaran lagi nanti kan?
0: Insya ente mau.
2: Nuh bener sih Teh Yuni.
0: Siaran. Hari ini sore siaran kan aku tuh tisuk kadie karena mau farewell kan sama Hadrock FM. Karena kita semua punya kenangan ya.
2: Iya betul.
0: Di Hadrock FM di TRL. Jadi kita doakan semoga siapapun nanti yang akan mengisi di 87,7 juh selanjutnya mun ujuk-ujuk pas nyetel ternyata susu kuda siapa?
1: Susu kuda siapa?
0: Ya, enggak kan? Jamu. Enggak. Ya atau misalnya jamu apa atau apa atau misalnya jadi apa programnya ya karena memang sudah dilepaskan. Betul. Gitu. Ya. Tapi kita masih siaran, sahabat suara kita masih siaran. Jadi MRA Bandung sekarang tersisa satu stasiun radio saja.
2: I Suara Bandung. Nah, insyaallah kita akan selalu terus hadir.
0: Amin, insyaallah ya. Sampai kontrak habis lah minimal ya.
1: Amin. Dan Yuni juga sebetulnya bagian dari Hard Rock ya. Dulu itu dia itu adalah murid dari Bubowo.
0: Bubowo benar.
2: Kelas
0: Ari Awanda sama Almi pas aku Bubowo udah di Hard
1: Rock. Kita ketemu. Saya ingat banget. Kamu pakai baju putih. Panjang diginiin.
2: Dan si Almi ingat lain kamu
0: enggak tahu. Kan lain
1: waktu itu kamu masih kinyus.
0: Iya dulu zamannya Teh Tike, Panji Pragiwaksono, Gamila ya.
1: Ngobrol di depan teh ayah Yun ya.
0: Pamis nagi ayah.
2: Asik kayak penyiar panggolisna
1: sana cek cek. Iya, iya.
0: Ah, aku mah enggak mau sama pujian aja mah mending sama kiriman ya.
1: Tamat
2: sama. Sudah banyak makanan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: ya, alhamdulillah. Masahnya jam 10 lewi.
2: Nanti mah ketemu lagi sama Yuni di sore ya jam 4 ya.
0: Iya, insyaallah. Kan aku gantiin juga pagi kan boleh?
1: Boleh.
2: Boleh, nanti tukeran aja.
0: Oh, jadi agak sore ya tuh jadi multi luan.
1: Kita mah sudah berdua sekarang.
0: Oh, udah berdua lebih enak.
1: Si Eta udah mancing-mancing.
0: Bukan maksudnya kan suasana paginya gitu.
1: Sepi Raya mah akhirnya ke kukulunuan ke celuan.
2: Terima kasih buat hari ini sahabat suara ya. Jangan lupa sholat Jumat buat yang laki-laki. Sholat Jumat tuh bukan biar ganteng ya.
0: Biar apa tuh?
2: Ya biar dapat pahala.
0: Insya Allah ya. Amin.
2: Ingat ambil yang baiknya, tinggalkan yang jeleknya. Jadi kalau ada sinyal yang lebih baik
1: bangsat bener mah. Tong kitu pokoknya mah ini hari tasyrik bertepatan dengan hari Jumat juga luar biasa buat kita ibadahnya dilipat gandakan.
2: Tapi memang luar biasa Idul Adha kemarin ya. Saya ngobrol sama panitia kurban isinya daging semua.
1: Nyawa ada daging itu.
0: Daging kebagian.
1: Kebagian atau kamu saya. Kata-kata hari ini Yuni sebelum terakhir ayo. So,
2: kata-kata Yuni dulu.
0: Nanti kata kamu ya kata-kata aku dulu ya. Apa tuh? Aku suka bingung.
1: Enggak harus dong. harus Yuni Meliasari seorang
0: yang gimana,
1: penyiar
2: apapun kata-kata itu yang memotivasi ini. Sahabat suara lah
0: yang memotivasi sahabat suara
1: ya.
0: Jangan terlalu cinta dan ngerasa memiliki akan sesuatu atau seseorang, karena pada akhirnya dan pada waktunya
1: saya tambah curhat, curhat
0: semua tamat, akan berakhir. Nanti tinggal lihat Nusa Belak itu pan tadi ya. Kan orang nunggut erek indit
2: nyat kan terjadinya
0: terjadi dipanggil lagi siapa. Alhamdulillah,
1: alhamdulillah
2: ya. Elmi dan Elmi
0: ih dia mah nyontek ih
1: ayah orang mah cici dah orang mah harus nyiapkan kata-kata hari ini. Jika dia mau dia akan cari cara, jika dia tidak mau dia akan cari alasan. Sesederhana itu.
0: Ada.
2: Itu dia kata-kata hari ini sama suara.
0: Lu.
2: Gua ya kata-kata hari ini belum bisa kasih kata-kata karena belum ada uang masuk. Terima kasih Wanda Urban pamit.
1: Albi Urban pamit.
0: Yuni Urban.
2: Suara seru.
3: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Kiswara.
2: Kiswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili, karena mini

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Halo sahabat suara, selamat pagi. Hari Jumat, weekend terakhir di bulan Mei. Dan seperti biasa kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di Iswara Suara Warga Indonesia.
2: 10 lagu keren gak apa?

posisi manapun ya. Dan aku yakin banget pas aku puterin lagu Sheila on Seven, pasti gak ada dari kamu yang gak nyanyi Sahabat Suara, ya gak? Setuju gak? Kalau misalkan mau request lagu Sheila on Seven, boleh banget request aja. Tapi abis ini aku akan puterin

enaknya ngegalau gak sih sahabat suara? Apalagi ini Harpitnas alias hari kejepit nasional. Jadi buat nambah-nambahin bahan overthinking aja.

lagu yang sama-sama bikin kita bisa nyanyi bareng. Karena aku yakin gak ada satupun dari kamu yang gak tahu lagunya Sahabat Suara. Bukan begitu?

0: Semarang, Surabaya, seluruh warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Itu dia 10 lagu keren yang aku puterin hari ini buat kamu, tapi tenang aja, buat yang masih mau request boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 sambil ceritain kenapa kamu request lagu itu ya. Aku akan puterin di jam 12 siang, jadi boleh banget pilih-pilih dulu lagunya. Abis itu ceritain kenapa kamu request lagu itu. Mau titip, mau sekalian titip salam juga boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
1: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: suara.
1: Suara warga Indonesia. Dengarkan Isuara di Bandung.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, abis ini kita akan ngobrolin, karena di Mei itu kita melewati banyak sekali long weekend, dan sekarang nih minggu terakhir Mei pun kita masih long weekend ya. Dan aku mau tanya ke kamu, ceritain kalau kamu itu tim nongkrong sama teman-teman atau ngerem keinginan nongkrongnya demi nabung. Nah, boleh tuh. Kamu ceritain kamu tim yang mana dan kenapa. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 ya. Atau kalau misalkan kamu mau request lagu juga boleh banget, langsung aja di WhatsApp juga. Dan kasih tahu nama kamu siapa, request lagu apa, dan ceritain sedikit kenapa kamu request lagu itu. Karena biar kita semua tahu ya, ada cerita apa sih di balik lagu yang kamu request. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.
1: Isuara warga Indonesia.
2: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29-31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik.

0: 107.7 FM Jogja, 98.3 FM Medan, 96.0 FM Makassar, 90.1 FM Banjarmasin, 90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, beasiswa Indonesia.

0: Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa AstraTech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Indonesia. Masih barengan di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan ngomongin soal tim nongkrong atau tim nabung. Tadi aku barusan lihat kalender dan ternyata di Juni juga akan ada beberapa tanggal merah gitu ya. Jadi banyak banget nih WhatsApp yang udah masuk sambil ceritain mereka tuh tim yang mana, sahabat suara. Salah satunya ada dari Rizky Maulana. Hai kak, kalau aku tim nongkrong sih, karena aku ngerasa aku udah kerja keras seharian, masa iya weekend cuma rebahan doang. Sekali-sekali lah nongkrong di rooftop. Dan menurut aku nongkrong bareng teman-teman adalah salah satu investasi mental, katanya, kata Rizky nih ya. Kayak misalkan, soalnya kan patungan juga, kata Rizky, tagihan 300 ribu dibagi 4 orang, worth it lah buat riset otak gitu. Itu kata Rizky ya. Ada yang setuju sama apa yang dibilang Rizky, katanya nongkrong ketemu teman itu adalah investasi mental gitu. Dan menurut aku ada benernya juga ya Rizky ini, karena kita sering lupa kalau nongkrong itu kadang bukan sebuah pemborosan tapi juga recovery. Apalagi benar banget kalau misalkan nongkrong bilnya langsung dibagi rata gitu ya. Ibaratnya apa ya Rizky? Mungkin kata Rizky ini kayak 300 ribu bagi 4 kayak konsultasi ke psikolog gitu, kata Rizky ya. Bedanya emang sekalian dapat ketawa, dapat cerita juga dari teman-temannya punya keluhan yang sama mungkin. Ya Rizky, terima kasih sudah bercerita, membagi cerita kamu di nongkrong bareng di jamnya Cia Friska alias saya ya Rizky. Buat teman-teman yang mau cerita juga, kamu tim nongkrong atau tim nabung, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, sekalian request lagu juga boleh.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

dari Korea. Halo, Cia Friska, ini ada Nasto dari Korea. Cuaca di sini sejuk, manis, enak dipandang kayak kamu, Cia. Bisa aja ya, Nasto ya. Katanya hari ini aku resmi tambah umur dan semoga juga tambah sabar menghadapi hidup yang kadang plot twistnya lebih seru nih dari drama Korea. Happy birthday, Nastu. Sehat-sehat, panjang umur. Semoga apa yang sedang menjadi doa kamu terjawab di usia yang baru ini ya. Tapi kata Nastu, aku tidak lagi berdoa untuk hidup yang mudah, tapi untuk hati yang kuat menghadapi segala tantangan. Terima kasih banyak loh. Happy birthday Nastu ya, sekali lagi. Isfara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun buat Nastu. Semoga hari ini penuh kebahagiaan. Dan ngomong-ngomong soal masalah hidup atau jalan hidup yang kadang plot twistnya itu lebih seru dari drama Korea, abis ini aku akan puterin salah satu lagu yang baru aja dirilis sama It Gitaf dan juga featuring Hindia. Judulnya Masih Ada Cahaya. Jadi semoga di tengah keterpurukan kamu, di tengah masalah hidup yang mungkin sekarang lagi dar, masih ada cahaya, Nastu. Happy birthday sekali lagi buat Nastu yang ada di Korea.

0: nongkrong atau tim nabung kalau diajak teman keluar. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau kalau mau request lagu boleh banget. Sebutin nama kamu siapa, ceritain kenapa kamu request lagu itu. Langsung aja WhatsApp nomor yang sama 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Catat tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di Ice BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari It Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara,
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: dan tentunya di Iswara Suara Warga Indonesia. Ini dia Jiwa Yang Bersedih dari Ghea Indrawari. Salah satu lagu yang menjadi request tetangga kita ya. Ini dari WhatsApp, ada WhatsApp yang masuk. Halo Kak, salam dari Borneo, Sarawak, Malaysia. Ini requestannya Elvin ya. Salam dari tetangga kita dan Elvin titip salam buat kita. Saya titip pesan, semoga para warga Indonesia boleh mendengarnya dan semoga sehat selalu. Have a nice day, thank you. Have a nice day juga Elvin di Malaysia. Semoga sehat-sehat terus, happy terus. Terima kasih juga sudah selalu mendengarkan Iswara. Karena di TikTok Elvin juga bilang, cuti-cuti gini saya memang dengar radio di speaker segede ini. Jadi dia dengerin radionya, join live TikTok juga. Keren Elvin ya. Buat yang mau request juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Titip salam buat siapa juga boleh, dan ceritain background kenapa kamu request lagu itu juga boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Kak Indra kepanjang dari apa?
3: Apa?
2: Kak Indra suka bercerita.
3: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
0: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
3: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, gak dijawab.
0: Ya, pagi, pagi.
2: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus lah.
3: Saya boleh lanjutkan?
2: Boleh.
3: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan
4: ini
3: yang
4: bawa siapa?
3: Sebentar, belum
4: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
0: Sabar.
3: Tarik napas.
0: Orang pada emosian, Pak.
2: Tapi kayak Sutera, diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
3: Kan dia dengerin.
2: Oh.
3: Dia dengerin.
2: Disapa dulu.
3: Bentar, halo? Ahmad. Halo, Man.
4: Dipanggil juga akhirnya.
3: Halo.
5: Halo.
3: Dengerin kan?
5: Ada.
3: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
0: Iya.
3: Nah, dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
0: Eh,
3: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
0: Halo,
5: Kinar-kinar dari Suara.
2: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
3: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
0: Kamu udah kayak tawa.
3: Iya, tawa. Mulu bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
0: Mendumel.
3: Dan berkata, ayam.
0: Lata.
3: Ngedumel.
2: Itu lata.
3: Ngedumel sopan spoken. Nah.
2: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sendal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
0: Waduh.
3: Dibawa lagi tuh peci.
0: Bawa lagi si peci tinggi itu.
2: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
2: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
0: obat kurap.
2: Oh,
3: obat kurap.
4: Gatel-gatel ke apotik.
2: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
0: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
2: Oh, sambil garuk-garuk.
0: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
5: pemakaman umum.
3: Wah.
2: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya. Pakainya
4: pakai peci. Obat kurap buat siapa?
2: Iya kan biar tenang, ditenang biar
0: enggak ke pemakaman umum.
2: Garuk-garuk biar enggak ada yang lihat ya.
3: Iya.
2: Kemudian
0: pemakaman.
5: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
4: pacul emas karena makamnya ini spesial.
2: Oh, makamnya ini spesial. Bukan orang sembarang.
4: Oke.
3: Oke.
4: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
3: ngisi tausiah.
6: Kok jadi terang?
3: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
4: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
3: Iya.
4: Oh gitu.
3: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, tiga cangkul, empat cangkul.
6: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
0: ibu kos.
3: Oh, sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
0: Iya.
4: Di belakang kos-kosan.
0: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
5: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
3: Oh, laparan. Oh, cemilan.
0: Iya.
5: Biar makin asin. Orangnya laparan. Iya. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma satu bungkus, dua bungkus. Ya udah deh, biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
6: kue ulang tahun.
1: Oh, happy birthday. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara.
7: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Iswara.
7: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

105,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 9

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan.
4: Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bandung Barat resah akibat teror pocong, polisi grebek tambang emas ilegal di Bogor, 4 pelaku ditangkap, libur panjang Pangandaran bersiap sambut lonjakan wisatawan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polisi mengamankan 5 orang pemuda yang selama ini membuat resah warga di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan aksi teror pocong. Dalam melancarkan aksinya, sosok pocong ini kerap menggedor-gedor pintu dan jendela rumah warga.
6: Kapolsek Padalarang, Kompol Kusmawan mengatakan, setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya teror pocong, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak membutuhkan waktu lama. Pelaku teror pocong tersebut berhasil diamankan. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku, video teror pocong tersebut adalah merupakan hasil rekayasa belaka.
7: Layangan pocong yang mana itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh sekelompok orang dan saat ini sudah dimintai keterangan yang bersangkutan di Polsek Padalarang.
6: Sementara itu, salah seorang pembuat video teror pocong, Rizky Nugraha, mengaku bahwa video yang ia buat bersama rekan-rekannya tersebut merupakan hasil teknologi AI dan tidak berniat untuk membuat resah dan gaduh masyarakat.
8: Atas kejadian tersebut saya mohon maaf karena itu adalah rekayasa digital menggunakan AI yaitu ChatGPT.
5: Polres Bogor mengungkap kasus tambang emas ilegal di dua wilayah yaitu Kecamatan Cigodeg dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. 4 pelaku diamankan berikut disita sejumlah barang bukti diantaranya alat gelundung, puluhan karung batuan mentah, serta bahan kimia berbahaya seperti sianida dan soda api.
9: Dari hasil penyidikan, keuntungan yang diperoleh para pelaku dari aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
10: Menertibkan tambang emas ilegal, terdapat dua kasus. Yang pertama di TKP di Kecamatan Cigudeg dan yang satu lagi, TKP satu lagi ada di Kecamatan Tanjung Sari.
9: Langkah penertiban ini mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor menegaskan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan terus menindaklanjuti aduan masyarakat terkait praktik tambang liar.
11: Kami tidak diam terhadap saran, masukan, aduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui call center 110, baik melalui media sosial terkait adanya aduan-aduan tambang ilegal yang ada di wilayah administratif Kabupaten Bogor.
9: Akibat perbuatannya, para tersangka kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
5: Sebuah bis syarat penumpang melaju dari arah Tegal menuju Cirebon terbakar hebat di jalur Pantura Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari bagian AC bis, beruntung kebakaran tidak memakan korban jiwa. Para penumpang beserta kru bis berhasil menyelamatkan diri.
12: Kebakaran ini berawal saat bus yang dikemudikan oleh Yudi dari arah Tegal menuju Cirebon. Kemudian ada penumpang yang melihat kepulan asap dari dalam kabin. Sopir bus yang mengetahui langsung menepikan bus. Namun naas, kobaran api cepat membesar. Sementara, satu unit petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api.
3: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan di sekitar lokasi. Alhamdulillah dapat terkendali ya. Penumpang yang ada 3 orang, mereka sudah melanjutkan perjalanannya. Pir dan konektor ada masih di tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa. Penyebabnya konsleting listrik AC. Itu menurut keterangan dari sopir yang saya tanya tadi.
12: Sementara itu, usai berupaya memadamkan api selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari bagian AC bus.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabarnau hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, puluhan kios dan bangunan liar di jalur puncak Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ditertibkan Rabu 27 Mei. Kendati sempat menolak, para pedagang dan pemilik bangunan akhirnya merelakan untuk ditertibkan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung dan menjanjikan dana kompensasi sebesar 10 juta rupiah. Penertiban berlangsung sejak Rabu siang hingga jelang petang itu dengan menerjunkan personel Satpol PP dan beberapa alat berat ke lokasi untuk pembongkaran kios dan bangunan liar. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan pemilik bangunan. Pasalnya penertiban dilakukan lebih cepat dibandingkan jadwal yang sudah diinformasikan sebelumnya. Kasatpol PP Kabupaten Cianjur Joko Purnomo mengatakan dana kompensasi diberikan Pemprov Jabar melalui rekening dari pedagang yang sudah didata. Menurutnya bantuan rumah tinggal akan diberikan kepada pedagang atau pemilik bangunan yang belum memiliki rumah. Joko menyebut saat ini ada 40 bangunan yang ditertibkan. Nantinya penertiban dilanjut ke titik lain sepanjang jalur puncak.
2: Nasabah masyarakat diberikan kompensasi. Di setiap warga diberikan 10 juta rupiah untuk ya tanda kutip barangkali ya uang rohiman atau mungkin tanda kutip uang.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230 ribu hingga 250 ribu aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa.
3: Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Sofyan mengungkapkan identitas kependudukan digital IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan, dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan melakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan, PKH, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK, di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah, termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
4: IKD ini atau mensosialisasikan IKD ini sudah setahun yang lalu, namun minat masyarakat untuk mengaktivasi IKD ini memang masih kurang. Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik.
5: Fisik ya.
4: Sedangkan IKD ini, kalau kita lupa KTP fisik, tapi dia udah punya secara digital di handphone-nya masing-masing.
1: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026 mulai berdampak terhadap kunjungan wisata ke Pangandaran. Meski belum seramai saat libur Lebaran maupun long weekend Pasca dan kenaikan Yesus Kristus, pelaku usaha pariwisata memprediksi okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat mulai akhir pekan ini.
6: Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, saat ini kondisi cuaca yang cerah serta ombak yang relatif tenang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur ke kawasan Pantai Pangandaran. Terlepas dari berbagai kendala yang sedikit banyak menghambat kedatangan wisatawan ke Pantai Pangandaran.
7: Untuk akupansi, dengan adanya persiapan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada sedikit pasti berpengaruh karena ini pas dengan saat di long weekend ini. Tapi saya kira Jumat Sabtu akupansi akan naik, walaupun memang tidak akan seramai ketika Paskah atau kenaikan Yesus Kristus.
6: Sementara itu, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mematuhi arahan petugas keselamatan terutama saat beraktivitas di laut maupun di kawasan pesisir pantai. Himbauan disampaikan Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran, Sakio Andrianto. Sakio menyebut kondisi cuaca saat ini memasuki masa peralihan musim dari barat ke timur, sehingga wisatawan diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut.
8: Perlu waspada ya, menjelang peralihan musim ya, dari musim barat ke musim timur, sehingga selalu ada hujan disertai angin, sehingga arus dan gelombang juga tidak bisa terprediksi selalu, karena kadang-kadang arusnya deras, gelombangnya juga tinggi. Namun itu kejadian kebanyakan di laut lepas, cuma imbasnya ke teluk atau pesisir pantai.
6: Sakyo Andrianto juga mengimbau wisatawan untuk selalu mengikuti arahan petugas keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional hari lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Selasa 2 Juni. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.
11: Dan kamu diajak keluar sama teman-teman kamu, kamu tuh tipe yang mengiyakan alias tim nongkrong atau nabung aja deh. Ada salah satu WhatsApp yang masuk dari Ardi Fauzi di Jogja. Hai Kak, aku Ardi Fauzi dari Jogja. Kalau menurut aku, kunci tahu kapan nabung, kapan hedon adalah di hari biasa aku tuh biasanya disiplin banget, tapi kalau ada momen spesial kayak sekarang ini lagi banyak long weekend atau ada ulang tahun sahabat, ada reuni atau liburan setahun sekali Kak, aku itu all out tanpa rasa bersalah karena menurut aku hidup tuh perlu balance bukan ekstrim. Wow, di satu jam terakhir siaran aku ini wise banget ya pengalaman dari Ardi, karena aku setuju banget. Menurut aku hidup itu bukan soal milih salah satu, entah harus nabung atau harus hedon, tapi soal tahu kapan waktunya masing-masing, ya gak sih sahabat suara? Ya menurut aku sekarang Gen Z atau kita semua yang hidupnya itu sudah berdampingan ibaratkan kata sama dunia digital, jadi pengetahuan kita soal finansial itu lebih terbuka lah ya. Karena yang dilakuin Ardi ini termasuk ke dalam salah satu bentuk kedewasaan finansial gitu. Makasih Ardi sudah sharing. Spesial buat Ardi karena Ardi sekalian request lagunya Gary Gani Rusuk, aku puterin spesial buat Ardi abis ini ya. Buat kamu yang mau cerita-cerita kayak Ardi juga, sahabat suara, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Sekalian mau request lagu juga boleh.

Siti dan tentunya masih di Iswara Suara Warga Indonesia. Ada satu WhatsApp yang masuk soal obrolan kita hari ini, yaitu tim nongkrong atau tim nabung. Dan pas aku baca WhatsAppnya ya, sahabat suara, ini tuh bikin kita semua intro.

introspeksi diri ya. Ini dari Fitri Anisha di Bandung. Isi WhatsAppnya adalah, "Hai Kak, aku Fitri dari Bandung. Jadi aku dari dulu emang sudah dibiasain dan diajarin nabung sama mama aku. Jadi di umur 27 aku udah punya DP rumah sendiri. Rahasianya 3 tahun aku konsisten nolak ajakan nongkrong minimal 2 kali sebulan Kak. Awal-awal ya sakit banget sih nolaknya karena aku ngerasa kesepian sebenarnya. Tapi sekarang hasilnya lebih seru karena aku akhirnya sekarang nongkrong di teras rumah sendiri. Ya lebih puas Kak, ternyata akhirnya semua teman-teman aku tolak-tolakin ajakan nongkrongnya, aku ajak nongkrong bareng deh di rumah aku. Satu kata buat Fitri, sikap." Serem ya si Fitri ini ya, bikin kita semua introspeksi loh. DP rumah di usia 27 tahun. Menurut aku itu bukan sebuah keberuntungan dan privilege sih ya, tapi itu hasil keputusan yang menurut aku konsisten selama bertahun-tahun. Dan yang paling aku suka dari cerita Fitri ini, dia bilang nongkrong di teras rumah sendiri. Itu adalah definisi flex yang sesungguhnya ya sahabat suara. Selamat ya Fitri, kamu menjadi inspirasi aku dan aku yakin menjadi inspirasi sahabat suara semua yang mendengar siaran aku siang ini. Semoga aku berani menolak ajakan nongkrong teman-teman aku. Berat, aku yakin Fitri, aku ngebayanginnya juga berat, tapi aku juga mau DP rumah dari hasil tabungan aku kayak Fitri. Dan buat sahabat suara, aku masih akan bacain WhatsApp kamu yang masuk. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: dengar satu lagu gitu ya, terus langsung kebawa ke masa lalu. Tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu. Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifat, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin lagi skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke nomor isuara lagu yang kamu request. Ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Karena nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan Reza untuk kamu ceritain kenangan yang ada di balik lagu itu, biar diputerin terus kita nostalgia bareng deh. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifat. Baru Aktifat kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk memandal dan gejala pilek dengan Aktifat. Karena di setiap lagu punya cerita.
1: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutar

0: 101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: jam 2 siang nanti ya, 15 menit lagi sebelum aku akhirnya mengakhiri siaran aku hari ini. Awal kisah selamanya dari Raisa dan Barsena Bestandi. Kayak pernah gak sih kamu tuh lagi gak nyari siapa-siapa, malah ketemu orang yang bikin kamu diem sebentar, terus kayak ngomong aja sendiri gitu dalam hati, kayak ini dia kali ya, ini orangnya. Tapi bukan yang kayak jadinya dramatis kayak di film-film gitu ya, tapi kayak dari ngobrol biasa aja, gak sengaja ketemu karena dia dibawa temen kamu gitu, akhirnya ketawa-tawa bareng. Tapi kamu tuh ngerasa kayak ada yang beda gitu ya. Karena lagu ini tuh bukan soal gimana cara jatuh cintanya, tapi cara gimana cara kita akhirnya menerima seseorang apa adanya dan buat milih ya udah deh, mau deh kita bareng-bareng ya. Dan semoga sahabat suara buat kamu yang lagi kayak nih, kapan punya pacar, kapan bisa nikah kayak orang-orang lain ya, semoga siapapun orang yang lagi kamu pikirin pas dengerin lagu tadi gitu ya, dia juga lagi dengerin hal yang sama. Dan kalau misalkan belum ketemu orangnya, udah tenang aja bos, baru 2026, baru 5 bulan, hidup masih panjang, udah tenang aja. Karena kadang awal yang justru kisahnya paling indah, kadang awal yang kisahnya paling indah tuh justru datang di waktu dimana kamu gak nyiapin diri. Setuju gak?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner.

0: info lebih lengkap.
1: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari It Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus. Ya kan?
1: Nggak mau kelewatan kan?

0: suara warga Indonesia. Tak Berdaya dari Senandika menjadi lagu terakhir Cia nemenin kamu hari ini, sahabat suara. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah dengerin aku siaran dari tadi. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama, jam yang sama, hari Jumat, jam 11 sampai jam 2 siang. Aku mau ngucapin terima kasih juga buat semua sahabat suara yang sudah request, yang sudah berbagi ceritanya bareng Cia hari ini. Happy terus, semoga hari ini lancar-lancar. Bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung sambut positif reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Reaktivasi Bandara Husein jadi lompatan ekonomi baru. 500 ton sampah di Pasar Ciwastra dibersihkan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Farhan optimistis kebijakan reaktivasi akan mengembalikan peran strategis Bandara Husein sebagai penggerak ekonomi Kota Bandung. Farhan mengatakan proses kajian reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara sedang disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bersama pemerintah pusat. Pembahasan mencakup skema investasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota. Menurutnya karena anggaran tahun 2026 sebagian besar telah berjalan, bukan tidak mungkin proyek pengembangan Bandara Husein nantinya memanfaatkan skema pinjaman luar negeri yang pengelolaannya akan ditentukan pemerintah pusat.
2: Husein rencananya sih ya mudah-mudahan tahun ini Bapak Nas yang hitungin, Bapak Nas akan menghitung, nanti Bapak Nas akan menentukan investasi pemerintah pusat berapa, investasi pemerintah provinsi berapa, investasi pemerintah kota berapa, Bapak Nas nanti yang menentukan, termasuk sumber-sumber pembiayaannya. Kan kalau dilaksanakan sekarang APB anggaran 2026 udah jalan semua, maka mungkin menggunakan pinjaman luar negeri. Kalau pakai pinjaman luar negeri, siapa yang berhak nih mengelola uangnya? Karena siapapun yang berhak mengelola uangnya, maka berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut karena statusnya PLN atau pinjaman luar.
1: DPRD Kota Bandung merespon positif rencana pembukaan kembali atau reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara yang ada di Kota Bandung. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar Bandara Husein Sastra Negara segera direaktivasi. Asep mengatakan dengan beroperasinya kembali Bandara Husein, diharapkan roda ekonomi di Kota Bandung kembali pulih seperti sebelumnya. Selain itu, industri bisa tumbuh pesat dan ekonomi terjaga.
3: Tentu saja ini kabar baik buat kita semuanya. Apa yang diinstruksikan oleh Pak Presiden, tentu saja ini menjadi bagian penting. Nah, dengan reaktivasi Bandara Husein, itu insya Allah perputaran ekonomi akan semakin baik di Kota Bandung. Saya mendapatkan banyak sekali aspirasi dari masyarakat, baik itu kalangan wisatawan, kemudian juga para pelaku usaha ekonomi di Kota Bandung. Berharap betul bahwa Bandara Husein ini segera direaktivasi kembali. Mudah-mudahan apa yang menjadi instruksi dari Pak Presiden segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait dan ini sekali lagi menjadi kabar angin baik buat kita semua.
1: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung mengawal ketat pengangkutan sekitar 700 meter kubik tumpukan sampah di kawasan Pasar Ciwastra. Tumpukan sampah yang mencapai 560 ton tersebut ditargetkan selesai diangkut dalam 1 hingga 2 hari dan area tempat pembuangan sampah atau TPS di pasar tersebut harus kembali bersih. Pembersihan dilakukan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung kondisi area belakang Pasar Ciwastra yang dipenuhi ratusan ton sampah yang menggunung pada Kamis 28 Mei 2026. Kepala DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan sebanyak 14 hingga 18 armada truk tronton dan non-tronton dikerahkan bergantian untuk mengejar target pengangkutan. Selain di Pasar Ciwastra, pembersihan intensif juga diprioritaskan di 5 TPS besar lainnya di Kota Bandung selama 2 minggu ke depan. Seiring dengan upaya pengangkutan sampah, pemerintah juga terus menyiapkan teknologi pengolahan sampah modern seperti RDF agar penumpukan tidak terulang lagi.
4: Telah dilakukan pembersihan atas perintah dari Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM, kemudian dikawal ketat oleh Pak Sekda Provinsi Jawa Barat dan Pak Sekda Kota Bandung. Tumpukan sampah di Pasar Ciwastra ini kurang lebih sekitar 700 meter kubik atau sekitar kurang lebih 500 ton. Jadi diupayakan dalam waktu sehari dua hari ini harus selesai, mumpung masih diberikan kuota yang cukup untuk mengatasi ini. Dan kita sudah memprioritaskan kurang lebih 5 TPS yang besar-besar untuk dilakukan pembersihan setidaknya di seminggu atau dua minggu ini. Jadi kita akan gunakan semua cara termasuk menggunakan teknologi baik itu RDF maupun teknologi-teknologi yang lainnya agar pengolahan sampah di Kota Bandung semakin efisien.
1: Tim Postmortem Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung memeriksa 2.313 ekor hewan kurban yang terdiri dari 1.065 ekor sapi serta 1.248 ekor domba dan kambing. Pemeriksaan dilaksanakan di 288 lokasi. Hal tersebut berdasarkan pemeriksaan hingga Kamis 28 Mei 2026 pukul 12 siang dan pemeriksaan akan berlangsung hingga berakhirnya hari Tasyri. Kepala DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengatakan, dari pemeriksaan tersebut, tim hanya menemukan kasus minor terkait status kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan masih ditemukan bagian organ yang harus diafkir dan tidak untuk dikonsumsi. Antara lain terdapat cacing hati di sebagian organ hati dan beberapa di bagian paru rusak seperti terdapat bercak-bercak merah atau terjadi pengerasan sehingga tidak layak dikonsumsi. Gingin mengungkapkan sebelumnya tim antemortem berhasil memeriksa hewan kurban lebih dari 17.000 ekor, terdiri dari domba 8.027 ekor, sapi 4.623 ekor, kambing 298 ekor, dan ada 1 ekor kerbau yang tersebar di 289 lokasi penjualan, 277 masjid, dan 2 lokasi di rumah potong hewan atau RPH.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 102.000 tempat duduk kereta api jarak jauh disiapkan untuk menghadapi masa libur panjang selama 7 hari sejak Selasa 26 Mei hingga Senin 1 Juni 2026 mendatang. Manajer Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo menjelaskan, jumlah tersebut meliputi 28 perjalanan kereta api jarak jauh reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan. Kuswardoyo menambahkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api pada masa libur panjang Hari Raya Idul Adha tahun ini cukup tinggi. Hingga saat ini tercatat sebanyak 61.664 tiket telah dimiliki pelanggan atau sekitar 60,3% dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan.
6: PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi Daop Bandung telah menyiapkan sebanyak 102.186 tempat duduk bagi 7 hari perjalanan selama masa libur panjang Idul Adha. Kami menyiapkan 28 perjalanan, di mana 26 perjalanan kereta api reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan dari Bandung menuju Solo Balapan. Hingga saat ini, tercatat 61.664 tiket yang telah dimiliki pengguna jasa kereta api atau lebih kurang 60,3% dari ketersediaan tempat duduk yang ada.
1: Seorang petugas keamanan sebuah hotel di Kota Bandung ditangkap polisi karena mengedarkan barang haram jenis tembakau sintetis. Tersangka yang berinisial FM, 19 tahun, nekat menjual barang haram tersebut dari pos keamanan tempatnya bekerja. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, tertangkapnya tersangka merupakan pengembangan dari hasil penangkapan seorang pengguna narkotika di kawasan Cimahi. Kepada penyidik, tersangka mengaku nekat menjual barang haram karena tergiur keuntungan besar dari penjualan tembakau sintetis yang dipasarkan secara daring. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara minimal 6 tahun hingga maksimal 20 tahun, bahkan pidana penjara seumur hidup.
7: Padanya telah ditemukan kurang lebih ada 33 gram tembakau sintetis, di mana dia melakukan pengedarannya. Dia juga menjualkan dengan menggunakan modus ditempelkan di suatu lokasi atau juga dia langsung COD, bertransaksi langsung di pos jaga satpam.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, leh uga.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh, boleh. Cakep lagi nih.
3: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Asik deh. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
2: Aduh.
3: Baru tuh.
0: Tenang ibu, jangan emosi.
2: Ternyata
0: ibu.
2: Dia ya.
3: Kenalin, aku Z, aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
4: Jauh banget.
2: Rizky. Gimana?
4: Inisial Z jadi Rizky.
2: Kan ada Z di tengah. Oh, iya. Oh, emang ambil inisial tengah.
3: Nama aku Z, nama kamu siapa? Siapa? Oh, nama kamu?
2: Susi.
3: Lain lagi.
4: Susi. Oh, ini yang baru nih.
3: Baru
4: Susi.
3: Nih.
2: Baru. Okay. Abang? Manis abang ya. Abang, oh. Abang bisa colok? Bukan maksud.
4: Oh, bisa dong.
2: Bukan maksudnya. Bisa tolong colokin enggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
5: kalo pengen gini-gini. Makan kerupuk seblak pakai Indomie.
4: Asik.
3: Mantap banget
2: bisa
3: itu.
2: Bisa itu masuk.
3: Belinya di Depok, Bang?
2: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku
4: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sedikit. Neymar, sirku sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah.
4: Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
4: Ngomong sambil ada air di mulut. Oh gitu. Oh, susah tuh.
3: Gak ada yang bisa.
4: Susah itu.
3: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan.

0: bentuk tubuh
1: jajaran genjang.
2: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi kan nih.
1: Itu memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya enggak masalah. Orang-orang sih muji aku sih, aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
2: Rata.
0: Termasuk bangunan ya.
1: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
3: agak kerut dan berurat.
2: Wow, kerut dan berurat.
1: Apa tuh?
0: Bagian mana tuh kulit yang mana tuh? Kerut dan berurat bagian mana Ulfa?
1: Iya kan.
0: Bagian mana Ulfa? Kerut dan berurat.
3: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang.
1: Oh. Oh, baksonya udah matang.
3: Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
1: Oh, baksonya
3: baksonya dua.
0: Berurat lagi.
1: Berurat.
3: Tambahan topping makan mie yang tadi.
0: Gitu.
3: Iya. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
1: Ah, si Ulfa
0: yang panjang
1: mancing
0: itu adalah
2: sosis daging.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Itbitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
2: Suara warga Indonesia. Memutar

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal. Aduh. Itu radal.
2: Terus
0: gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Apa dilututin ya? Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy ya.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
0: Loh?
2: Kok rudal berurat sih?
0: Kok urat sih?
1: Karena ada gambar-gambar
0: gitu. Tato
1: gitu.
0: Kok ditato?
2: Iya,
1: kan dicap.
0: Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
2: Allah Akbar,
0: capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat.

0: Keluarga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Geng, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Eswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa iya. Kalau habis tanding.
2: Enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan
1: iya.
2: Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin enggak? Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini gitu. Hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD.
3: Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: hampir,
1: pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Jadi kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bur,
2: Om.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan. Diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Kepala keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
2: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga membuat jantung aku deg-degan sih.
2: Dengerin enggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Hah? Situ kongkrus. Hah?
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat.

0: Keluarga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai. Sampai

Bang Umas Sata FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Meliasari, sahabat suara di suara santai. Dari jam 4 sore sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Lagu perdana yang aku putarkan untuk membuka perjumpaan kita di hari Jumat ini, sahabat suara, tanggal 29 Mei 2026. Bakalan menjadi satu hari yang akan aku ingat selamanya seumur hidupku. Kenapa? Karena setelah hampir 26 tahun mengudara, Hard Rock FM atau yang kita kenal 1 tahun setengah ini berganti nama menjadi TRL atau The Rocking Life, akan tutup mic selamanya. Kakak seniornya iRadio Bandung, kakak seniornya iSuara Bandung akhirnya akan pamit dari ruang dengarnya kalian semua, Hard Rockers dan juga Rockstars. Sedih, berat sekali rasanya menghadapi kenyataan bahwa hari ini ternyata akan tiba, sahabat suara. Tapi ya, setiap perjumpaan pasti akan ada perpisahan, setiap yang diawali pasti akan ada akhirnya. And today it's going to be the last day untuk 87,7 The Rocking Life mengudara untuk Rockstars semuanya. Jadi jujur, dari tadi pagi abis nemenin Wanda Elmi sebentar on air gemes-gemes, ketemuan sama senior-seniornya Track FM dan juga TRL dari zaman flashback ke waktu-waktu awal kita on air di Kota Bandung gitu ya. Ya udah, nongkrong aja di kantor, kejeda sama istirahat Jumatan, makan siang, lalu di jam 4 sore kembali lagi ke studio untuk mengudara, nemenin sahabat suara semuanya. Masih banyak banget penyiar-penyiar lamanya Hatrak FM, TRL di kantornya iSuara Bandung saat ini, karena kami bersaudara, jadi kantor kami juga bersebelahan. Banyak klien, banyak saudara, banyak keluarga, banyak sahabat-sahabat lama, sahabat-sahabat baru, banyak pendengar yang juga ikut bersama-sama nanti akan menjadi saksi ya. Tutup mic-nya 87,7 TRL. Sedih, tapi ya inilah kenyataan yang harus kita hadapi, sahabat suara ya. Tapi tenang, untuk sahabat suara ini bakalan terus ada dong ya, seperti yang tadi Elmi dan juga Wanda bilang di pagi-pagi gitu. Insya Allah kita bakalan terus nemenin kok sampai selama-lamanya kita bisa, semampu-mampunya kita bisa, sahabat suara. Jadi karena kita masih punya banyak momen untuk dibuat bersama-sama, masih punya waktu untuk insya Allah bisa dinikmati bersama dengan kalian pendengar kita tercinta. Mari kita nikmati setiap harinya, setiap saatnya, sahabat suara. Boleh temenin Yuni hari ini dengan request lagu Indonesia pilihan favoritnya kalian. BDG Spasi Nama Spasi Umur, lagu request yang pengen didengarkan sore hari ini, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811-221-051. Pengen dengerin lagu apa? Boleh banget, sahabat suara. Mau satu, mau dua, boleh deh. Insya Allah nanti bakal aja diputarkan ya. Sebagai pembuka request, kita bakalan bacain request dari Kang Wahyu di Ciseeng Bogor. Mau minta lagunya Ariel Noah dan Raisa, original soundtracknya Dylan. Percaya atau enggak, Kang? Ini lagu udah masuk di tracklistnya aku buat diputarkan. Jadi ya, gayung bersambut. Ini putarkan sebentar lagi ya. Selamat siaran Teh Yun, sukses dan sehat selalu. Terima kasih banyak. Aku juga minta doa yang sama ya, bukan cuma buat Yuni tapi juga buat semua timnya iSuara Bandung dan teman-teman TRL. Sengaja ini puterin satu lagu ini, sahabat suara. Kenapa? Karena aku pengen kita sama-sama mengingat setiap hari yang kita lewati dengan berbagai macam momen yang pastinya bakalan membersamai kita. Gak mau nangis, gak mau sedih.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fora Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa, kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

105.1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Ini Melia Sari di Suara Santai, nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Kita buat menyenangkan aja, meskipun sebenarnya sedih karena hari ini momennya adalah momen perpisahan. Tapi gak tahu kenapa, momen sedihnya tuh tergantikan dengan momen happy aja gitu. Soalnya dipertemukan dengan orang-orang lama yang udah lama gak ketemu banget. Lebih dari setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun gitu ya. Lebih dari itu sahabat suara, karena sudah berkarir masing-masing teh. Terus tiba-tiba dipertemukan kembali di momen perpisahan. Jadi kayak agak miris ya, momennya perpisahan menyedihkan tapi membahagiakan karena dipertemukan dengan orang-orang yang udah lama gak kita temuin. Dan jadi insyaallah pahala silaturahimnya ada, dapat. Insya Allah juga doanya dapat dari semua untuk TRL dan juga tim. Dan yang lebih penting lagi adalah insya Allah bisa membuka channel link networking buat semuanya. Benar gak sih saling berkirim kabar dan salam teh gitu ya sahabat suara ya. Masih ditemenin sama lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik. Jadi jangan kemana-mana sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Lanjut mencari kos ya sahabat suara. Halo Teh Yuni, aku Juwita. Mau request lagunya Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Oke, terima kasih. Gak kerasa ya teh udah mau libur lagi. Libur ini aku bakalan pakai buat belajar sebelum ujian. Walaupun masih ada waktu 1 minggu lagi ujian Daru. Anak aku juga mau ujian, tapi yang dia lakukan adalah gaming. Katanya sih aku bisa, katanya gitu. Ya kita lihat saja nanti ya. Semoga mood untuk belajarnya datang ya Juwita ya, dan nilai ujiannya bagus. Pokoknya mah beruntung ajalah ya anak-anak, adik-adikku sayang, cinta-cintaku yang mau menghadapi ujian ya. Jangan nanti-nanti ah, nanti waktunya keburu lewat. Udah gitu kayak tiba-tiba hari ujian tiba ya. Ada Kang Jasep di Kopo. Selamat sore Wilujeng Sonten, Teh Milea, Uni Urban. Teteh mau diputerin lagunya Jessie Lucy yang lu kan. Salam sehat buat Teteh Ahendra Aridwan, kru Iswara, sahabat suara. Teteh titip salam buat Adodi. Dulu aku pendengar setia waktu Dodi masih di, oh masih di 99ers ya. Nuhun Teteh, sami-sami Kang Jasep, nanti Uni segera sampaikan ya. Insya Allah kalau ada waktu nanti Dodi on air deh di sini biar pamitan juga sama sahabat suara, karena memang kan sering siaran bareng tuh kita berdua gitu ya. Terima kasih. Ada juga Kang Teddy, Neng Uni apa kabar? Jangan bersedih. Begitulah. Aduh, mau request dong lagunya Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Siap Kang Ted, lagunya bakalan ini putarkan sebentar lagi. Makasih udah request ya. Semangat terus Neng, sami-sami, hatur nuhun, semangat selalu. Ada Kang Atek di Karangtineng, mau lagunya dari Samson yang di ujung jalan, hatur nuhun, sami-sami, terima kasih banyak. Lagu-lagu Indonesia pilihan kalian bakalan ini putarkan terus. Ada yang batuk tuh di belakang. Aha, ada. Hari ini aku rame banget di studio tuh, ada Chef Kevin, ada Kamandaru, ada Hendra, ada Krisna, ada teman-teman hotelier, ada teman-teman Hard Rock FM, TRL, iRadio, iSuara Baheula, teman-teman. Ah, pokoknya mas seru deh semuanya ada di sini. Para produser juga pada ngumpul di sini semuanya. Oh, so happy. Happy juga kalau misalnya kita lagi menikmati waktu libur nanti sahabat suara sampai dengan menjelang Senin loh ya, libur panjang ya. Temani sama internet yang dar. Jadi kalau kalian lagi membutuhkan internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian sahabat suara, ada Melsa Internet Service Provider. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya kalian dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya sahabat suara seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet yang lebih baik. Yuk kita kemana? Kita puterin lagu-lagu kalian dong. Gak kemana-mana kok, masih dari Jalan Seberatan nomor 1 lantai 2. Ini Melia Sari nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Kalau misalnya kalian berkenan sahabat suara, ini mohon doa ya untuk semua tim Iswara Bandung biar semakin kuat dan semangat. Dan juga pastinya buat sahabat-sahabat kita di TRL, semoga kita bisa ketemu lagi di Line On Air.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: warga Indonesia, ramai banget studionya Iswara Bandung. Tolong kembalikan keramaian ini setiap hari dalam siaran aku, ya Allah. Jujur gak siap menghadapi sepinya hari-hariku di depan. Tapi gak apa-apa ya, gak apa-apa, bakalan tetap ramai karena Yuni tahu Sahabat Suara bakalan selalu nemenin kita di setiap saat. Sahabat Suara, terima kasih sudah request lagu-lagu Indonesia pilihan favorit di 0811 22 0051. Yuni lanjut lagi baca request yang udah masuk. Ada siapa ini? Halo Teh Yuni, aku Mel. Mau request lagunya Sangat Suka dari JKT48. Gak ada lagunya beb, aku puterin yang JKT48 Rhapsody. Boleh kali ya. Salamnya buat Teh Yun sama kru. Udah segitu aja, makasih banyak. Kru aku hari ini lengkap. Ada produser Yoga datang, ada OPP Hendra, ada OPP Fahrul, ada produser Chansai, ada HRD aku, Ibu Sita, Ibu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bos aku, Ibu OM di studio. Sama kurang apa? Semua didatengin. Emang ada apa Teh Yun? Ya gini, ada aja. Ada ulang tahun TRL belum, sebelum ulang tahun udah tutup. 1,5 tahun aja ya. Ini lagi mau melepas kakak senior kita Sahabat Suara ya, seperti yang tadi Yuni ceritakan. Jadi sedihnya berganti dengan yang happy-happy aja. Ketemu banyak teman-teman lama, semuanya sama-sama mau menyaksikan bagaimana nanti di jam 7 malam gitu ya, kurang lebih kita akan menutup mic secara official, kita akan menutup mixer, kita akan menutup suara di 87,7 CRL. Ada produser Nitnot juga, ada produser Agung juga. Happy semuanya ngumpul Sahabat Suara. Emang harus ada yang tutup dulu ya, baru pada ngumpul ya. Ini ada Elmi ALB, ada ALB, Elmi Urban juga udah datang. Rada ruas ya. Gitu, jadi kayak oh harus tutup dulu kali ya radionya baru bisa datengin semuanya banget. Ini mah lintas generasi, lintas usia dari zamannya Hard Rock FM di kantor di kantor Diponegoro. Tadi juga sempat pagi-pagi itu teleponan sama Tike Priatnakusuma, Manik siaran sama Didan, ada juga Harit Masayu, ada Sony Bastian Iwan, ada Edi Brokoli, ada Wina sama Farhan. Pokoknya mah semuanya aja ya turut bersama-sama mengisi jam-jam siaran terakhir mengudaranya Hard Rock FM atau TRL Bandung. Sahabat Suara, seneng ya hari ini ketemuan sama teman-temannya. Gak senengnya adalah ya udah gak akan dengerin lagi Hard Rock FM atau TRL. Ya ini Rhapsody ya, aku puterin ya Mel ya. Salam buat Teh Yun sama kru, udah segitu aja, makasih banyak. Sama-sama. Kak Sandi Gusti jadi Banjaran, mau request lagunya Mita tadi aja yang kawan aku puterin ya. Salam buat semua penyiar, kru, dan juga sahabat K-Light FM. K-Light FM Bandung. Eta bedanya Inspiring Sounds. Bener, K-Light FM. Apa dia? Karena gue pindah-pindahin lagu. Kang Sandi Kustaja mohon maaf, ini template requestnya dihapus dulu. Elmi dapat salam nih dari Kang Sandi, tapi katanya buat sahabat K-Light.
1: Saya kebetulan dari
0: Kang Sandi, tapi gak apa-apa, aku ngerti maksudnya, lagunya tetap bakalan aku puterin. Lagi streaming nih, ada Kang Uten dari Gambir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh mau lagunya Perunggu ini Abadi. Jujur Perunggu itu udah aku puterin tadi, yang judulnya apa ya, tadi aku puterin yang 33 kali, tapi karena itu udah di jam 45, sekarang di 56 deh aku puterin yang ini Abadi. Okay, tenang. Buat Sahabat Suara semuanya bakalan Yuni kasih ya. Yang belum minta lagu boleh, masih ada waktu Sahabat Suara. Maghribnya hari ini ya, kalau gak salah sih masih di jam 18.47 ya. Nanti coba aku make sure deh. Tapi yang pasti kita puterin dulu deh lagu-lagu Indonesia pilihan favorit yang sudah Sahabat Suara minta. Kalau belum request boleh, masih Yuni tunggu di 0811 22 1051 sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Karena gak ada balesan, aduh bete banget gak sih, udah WhatsApp, udah nelfon gak ada balesan. Yaudah aku puterin yang lain aja ya. JKT48 Rhapsody, Nita tadi kawan, Perunggu ini Abadi, dan lagu-lagu requestan lainnya hanya di Iswara Bandung.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Sal.

0: semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: RMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Semakin malam semakin ramai Sabah Suara. Itu tadi ya yang ini bilang, momennya sebenarnya sedih karena harus merelakan untuk kehilangan. Kebayang gak sih rasanya yang setiap hari ada, setiap hari selalu membersamai, terus tiba-tiba teh gak ada gitu Sabah Suara. Aku lagi bertanya-tanya ya, nomor satu di track radio aku sekarang kalau gak 87,7 apa tuh It?
1: Gak ada.
0: Iya kan, masa aku tuh langsung harus ke 105,1? Kayak jauh keneh gitu kan dari 87,7 teh. Ya tapi bingung, ya udah. Takutnya nanti kalau aku tetap onin di satu teh tiba-tiba iklan semua isinya gitu, rada liur ya. Di studionya Suara Bandung ramai banget hari ini, Sobat Suara bergantian teman-teman mantan-mantan cie dari Hard Rock FM, dari CRL, dari teman-teman di depan mic sampai dengan di belakang mic, dari tim lama sampai dengan tim yang baru-baru aja semuanya ngumpul, happy banget, seru banget. Cuman sedihnya adalah kenapa sih pada ngumpulnya teh mesti di momen kehilangan ini? Apakah harus kehilangan dulu biar bisa ngumpulin kalian semuanya gitu ya Sobat Suara? Tapi alhamdulillah ya catering aman ya. Kita mau bilang makasih buat Sierra juga loh. Ini air galon, air mineralnya kayak aman banget buat kita semua. Terima kasih buat semua sponsor juga, teman-teman hotel ya. Ini mah warung aja insyaallah gitu. Ya, jadi buat Sobat Suara yang mungkin pengen dengerin dong Taehyun, ada Dodi 3D mungkin di TRL yang lagi siaran di beberapa jam terakhirnya sebelum nanti kita tutup mic, sebelum menggantung headphone cenah gitu bahasanya ya. Ya udah sih, boleh banget mampir dulu ke 87,7. Kalau greeting boleh aja, tapi kayaknya gak akan sempat kebacain soalnya liur, banyak orang Sobat Suara, dan banyak juga momen yang kayaknya gak boleh kelewatin gitu ya, untuk bisa kita sampein sama rockstars gitu ya, untuk bisa gimana ya, kayak aduh melepas rindu untuk selamanya gitu sebelum nanti teh ya Allah udahan. Ini guenya yang sedih tapi penyiar paginya biasa aja loh. Jadi ada Harit di studio, ada Agung, ada Yoga, semuanya ngumpul banget. Sorry banget guys, kita nggak bisa nerima kalian dulu di sini karena jam siaran nak. Nggak cina gini kata nanti teman-teman TRLT, ya Allah semoga cina ya. Amin dong kalau kita iRadio atau iSuara jadi tiba-tiba siarannya lokal semua, happy ya. Jadi kayak bisa buka lowongan pekerjaan nggak sih buat lebih banyak lagi teman-teman. Ada tuh yang baru datang kayaknya mau gabung tuh, itu siapa ya, kok kayak kenal? Ini kayak kenal nih Gung. Ini yang baju hitam ini?
1: Ete.
0: Oh Ete, siapun gue pikir Fukin. Mirip gak sih, lihat deh.
1: Koko lagi jalan
0: gak? Iya ada Koko. Ada Koko Farhan. Tadi gue kira lu Fukin sih ya?
1: Mirip loh.
0: Lu mirip banget Fukin?
1: Enggak dong.
0: Dari samping. Oh gila. Ada Farhan juga di studionya Suara Bandung. Ya ampun seru, kenapa sih mau pada kemana ini teh?
1: Bakalan siaran di Suara.
0: Iya ya. Oh, jadi doanya Farhan, ya Allah semoga Yuni banyak MC-nya biar dia siaran. Tolong didoakan ya biar bisa cepet banget gitu kalian juga mengisi ya.
1: SMS
0: gila ya, nggak setua itu loh gue. SMS loh. Sorry banget pendengar gue email. Masih banyak ya, alhamdulillah dong. Jadi nanti Sobat Suara ada beberapa penyiar-penyiar baru yang akan bergabung nanti di sini. Nanti aku kenalin lah ya kalau udah resmi gitu loh ya, mereka ada di sini buat membersamai Sobat Suara. Di jam berapa Taehyun, tungguin aja pokoknya. Kalau kita enggak siaran baru nanti mereka akan gaskan ya. Masih mau dengerin lagu-lagu Indonesia pilihan favorit Sobat Suara? Masih enaken kok pastinya sore hari ini. Lagi pada di jalan, lagi pada di tengah kemacetan, lagi pada bingung menghadapi besok weekend, tapi akhir bulan belum gajian, ya udah nikmatin aja. Elmi Urban, hai. Iya, ada ramai sekali Sobat Suara pokoknya mbak ya. Makanya kalau misalnya Sobat Suara ternyata pengen tahu seperti apa sih keramaian kita, aduh, di follow aja Instagramnya ya, iSuara ataupun TRL, karena kita update juga nih ya keseruan hari ini, ngumpul-ngumpulnya, momen kehilangannya sih tetap sedih gitu ya. Kalau katanya BCL Sobat Suara, aduh, harta yang paling berharga adalah keluarga gitu. Hardrock FM dan juga CRL udah kayak kakak banget gitu buat iRadio Bandung dan juga buat iSuara. Terus tiba-tiba kita harus melepaskan kakak kita untuk tidak bertemu lagi di Bandung. So sad.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
2: dengan streaming
0: ke iswara.com.

0: Bandung Suara Warga Indonesia. Hari ini spesial suara santainya karena Yuni sengaja banget closing menjelang jam 8 sebelum akhirnya kita kembali bergabung ke Iswara Network Jakarta. Seperti yang tadi Yuni bilang, hari ini tuh berat banget siarannya. Kenapa? Karena aku harus melepas sahabat aku.
1: Akhirnya lulus dari MRA.
0: Gila, tidak pernah disangka, tidak pernah dinyana gitu ya. Kalau ternyata akhirnya hari ini datang juga, gak sanggup.
1: Karena yang namanya pertemuan pasti ada
0: Andrei.
1: Karena setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan, gak kerasa ya. Mungkin 11 jalan 12 tahun yang lalu.
0: Yes.
1: Mungkin gue tuh nggak punya jam siaran tetap di Iswara, tapi Iswara gue mungkin sering nongol di sini.
0: Benar.
1: Kalau ada talk show dua radio, kalau ada live broadcast, pasti gue suka nimbrung juga nemenin sahabat suara. Dan ternyata 11 tahun menjelang 12 tahun ini harus menyudahi 33 tahun gue siaran di radio.
0: Tidak. Yang kangen nyariin suaranya Dodi Tridit. Tadi ada salah satu pendengarnya Iswara, mungkin banyak ya Om Doi, tapi yang nanya tuh tadi siapa ya, aku lupa deh. Pokoknya, oh ini dia nih, ada Kang Jasep di Kopo. Selamat sore Teh Yuni, Teh Milea, Teh Yuni Urban. Teteh, salam buat Dodi. Dulu aku pendengar setia Dodi, wow. Waktu masih di 99ers katanya.
1: Wow, berarti dari tahun 2000-an ini Akang berarti dengerin The Funky Funky Station.
0: Pada
1: zaman itu ya. Ini fun fact. Sebenarnya Dodi sama Yuni ini pernah satu perusahaan juga.
0: Bener.
1: Di 99ers. Cuman bedanya waktu
0: bedanya itu, profesi aku.
1: Iya, female presenter. Kalau gue tuh announcer, jadi kita selalu beririsan di Ramadan biasanya, event-event besar.
0: Kalau ada cuannya.
1: Benar. Jadi sebenarnya kita tuh kenal udah lama ya Yun ya.
0: Udah lama terus, banget Om Roy dari.
1: Gue inget banget.
0: Apa?
1: Kita nge-MC di mana? Terus di backstage kita ngobrol banyak. Terus Neng Yun bilang kan, ayo Om Doi pindah ke MR, ayo.
0: Ternyata akhirnya
1: seru loh, bla bla bla begini. So gue bilang nanti ya, kalau aku udah puas banget siaran di radio anak muda, mungkin saatnya gue menjelang tua. Gue mungkin akan beralih juga ke radio yang segmennya yang ngikutin usia gue dan It Happen.
0: Sementara gue duluan yang masuk radio orang tua. Berarti aku kolot begogala gitu ya. Tapi perjalanan panjang. Iya, perjalanan seorang di 3D gitu ya, 33 tahun gak pernah berhenti mengudara, gak pernah berhenti on air gitu ya. Sahabat Suara, Hard Rockers, Rockstars, atau di radio-radio sebelumnya yang Om Doi pernah siaran gitu ya. Mungkin ini saatnya jeda dulu gak sih Om Doi? Atau setelah ini kayak mau gas lagi, pokoknya gue
1: jujur,
0: harus.
1: Tadi pas datang, aku datang sih jam 3 sore, sengaja karena aku gak mau nangis lama. Jam 3 sore datang, nyapa-nyapa klien-klien yang hadir, terus penyiar-penyiar lama senior yang hadir, terus Mia, OM kita, narik Dodi ke ruangan Iswara, ngobrol berdua untuk ngasih offering. Om Doi, jangan kemana-mana, di sini aja, pindah ke 105,1 aja. Terus, aku belum mengiyakan karena pengen istirahat dulu, mengistirahatkan suara, pengen menikmati libur dulu.
0: Libur panjang.
1: Sambil juga mapping lagi kira-kira ke depannya mau apa. Kalau memang rezekinya akan ada di Iswara, mungkin Dodi akan di sini. Tapi kalau misalnya enggak pun, ya pasti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, di lain media, di lain apapun itu yang bisa kita jadiin satu momen fasilitas pertemuan gitu kan ya.
0: Amin. Berat gak sih Om? Sedih gak sih?
1: Kalau ditanya sedih banget. To be honest, ini adalah resign radio yang paling beda dibanding 3 radio sebelumnya. Kalau biasanya Dodi ninggalin radio Dodi sebelumnya, sekarang Dodi ditinggalin sama radio Dodi sendiri, itu kayak patah hatinya tuh luar biasa.
0: Patah hati, sedih, tak berdarah.
1: Ya. Sempat kepikiran apa ini karma dari 3 radio sebelumnya.
0: Doa aja.
1: Tapi Dodi sendiri sih percaya kalau ini skenario terbaik dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, karena kadang-kadang kita harus melepaskan sesuatu yang melekat di tubuh kita. Bener. Untuk sesuatu yang lebih baik, karena kemelekatan yang berlebihan juga tidak baik.
0: Yang paling bikin sedih harus kehilangan dan melepaskan kakakku gitu ya. Karena si Hard Rock FM dan juga TRL ini adalah kakaknya
1: Iswara
0: radio, gitu, betul. Radio gitu ya. Uh-huh. Yang paling sedih harus melepaskan adalah kayak Yuni sama Dodi tuh siarannya head to head ya.
1: Jamnya barengan,
0: selesainya barengan,
1: aktivitinya juga barengan,
0: sama broadcastnya
1: barengan, talksnya barengan. Ya,
0: terus kayak sekarang
1: jajannya barengan.
0: Sekarang Dodi kayak nggak ada di sebelah, terus kayak gue sendiri.
1: Berdua sama Hendra.
0: Mana berdua doang, ya Allah. Jadi kayak itu sih yang paling bikin sedih. Terus kayak memang ya kebersamaan 11 tahun ya Om Do ya, lebih jalan kurang
1: 12, betul,
0: 11
1: betul.
0: Jalan 12 karena ini udah 14 tahun di sini. Tapi ya memang tadi yang dibilangin, aku tuh happy banget hari ini karena bisa benar-benar ketemu sama semua orang yang wajah-wajahnya familiar tapi tidak kenal secara personal. Tapi sedihnya lagi adalah kenapa harus berbahagia di tengah-tengah momen yang sangat sedih banget ini. Harus ketemu di saat perpisahan, tapi ya mungkin ini bakalan menjadi pintu rezeki. Amin. Bakalan menjadi jalan silaturahim buat semuanya.
1: Betul.
0: Coba amalan baik apa yang Om Doi bikin sampai semua orang malam hari ini benar-benar kumpul buat Dodi 3D, buat menutup mic di 87.7 TRL Bandung bareng-bareng gitu ya. Sampai kira tadi juga kita udah closing barengan ya Om Doi.
1: Benar, bahkan klien-klien loyal klien kita itu semuanya datang dari pagi gak berhenti. Tadi Yunis pagi-pagi sini kan. Dan rata-rata mereka juga ngasih positif testimoni karena kita juga membersamai mereka di mana pun mereka berada. Yang asalnya gak bisa ngobrol di depan orang banyak, di depan mikrofon, mereka jadi fluent sekarang bisa ngobrol banyak gitu kan. Jadi kayak wah banyak banget ya hal-hal yang ternyata sebenarnya tanpa kita sadari ini ngasih impact baik, dan semoga juga ngasih impact baik buat Hard Rockers, buat Rockstars, buat listeners dan juga sahabat suara.
0: Kalau kangen sama Dodi 3D, kalau pengen dengerin suara Dodi atau pengen
1: datanglah ke wedding. Kalau diundang ya, kalau
0: enggak jangan. Makan gratis gitu ya.
1: Enggak tahu sih ya. Alhamdulillahnya semenjak posting di stories countdown to resign Dodi di MRI ini, offering alhamdulillah. Baik itu media broadcast ataupun juga media lain. Semoga sih ada satu tawaran yang sebenarnya akan bisa menjebatani juga, GR banget gue ya, yang pengen denger, pengen lihat itu. Semoga ini rezekinya Dodi. Baru tadi siang ditelepon, tapi ya we'll see apa yang terjadi nanti.
0: Gak sabar.
1: Tapi sekarang di sosial media sih gampang.
0: Ada lah ya.
1: Ya pun aku gak narsis dengan kenarsisan aku. Tapi ya ada sosial media lah at least.
0: Coba di follow aja Instagramnya Dodi 3D ada di mana. Jadi buat sahabat suara yang kepo-kepo nanyain Dodi kemana, 87.7 sekarang jadi apa, coba di update aja nanti ya.
1: Kalau channel satunya 87.7 nanti sekarang 105.1
0: naikin ya. Jadi silakan follow Instagramnya Dodi 3D, D-O-D-Y 3D. Silakan dicari ya sahabat suara, biar tetap bisa berteman dan biar bisa tetap tahu kalau kangen sama Dodi, pengen dengerin Dodi ada di mana, atau mungkin ya mau ngikutin aja Dodi kemana gitu, atau nunggu deh kira-kira kabur kemana nih setelah dari TRL.
1: Kabur sini mungkin.
0: Tiba-tiba nanti siarannya sama aku. Gitu ya. Terakhir nih Om Doi, sebelum kita pamitan dan kita gabung ke Iswara Network, buat sahabat suara mungkin Om Doi pengen mengucapkan sesuatu.
1: Yang pasti sih terima kasih buat sahabat suara yang selalu loyal. Aku tuh sering kecipratan rezeki dari sahabat suara loh, banyak kirim makanan aku kebagian gitu kan. Terima kasih untuk selalu bersama-sama, mau yang itu aktif, mau itu pasif. Karena di zaman sekarang tuh ada dua pendengar ya, kriteria pendengar. Bener. Kategori pendengar, ada yang aktif, ada yang pasif. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap dengerin ini suara, tetap membersamai, sehat-sehat yang paling penting, karena di zaman sekarang adalah kesehatan dan kewarasan paling penting. Dan satu hal lagi yang Dodi pelajarin dari apa yang udah Dodi alamin beberapa masa ke belakang, termasuk sampai dengan hari ini, hati-hati dengan kemelekatan. Karena kadang-kadang kemelekatan berlebihan tuh tidak baik untuk
0: diri kita. Tidak baik ya. Jadi kalau sayang ya dibatasin aja.
1: Benar. Kalau bukan rezeki, bukan jodoh, diikhlaskan dan disabarkan aja
0: ya. Tapi didoain
1: karena itu, boleh kan? Idul Adha kenapa sepi dibanding Idul Fitri?
0: Kenapa?
1: Karena memaafkan lebih mudah dibanding mengorbankan.
0: Aduh, Dodi tiba-tiba udah
1: religius banget ya.
0: Dok, religius langsung kayak tiba-tiba dalam, bijaksana banget gitu ya sahabat suara ya. Jadi sekali lagi mewakili tim dari TRL ada Ait di pagi-pagi. Hai Ait. Nih Ait mau saying something, mau saying something dong sama sahabat suara, pasti pernah ngedenger suaranya.
1: Iya lah.
2: Ada
1: talk show bareng,
2: ada benar.
1: Iklan suara
2: Ait. Hai sahabat suara.
1: Asik. Tuh udah cocok loh Ait di sini loh Ait. Udah cocok di sahabat suara loh.
2: Thank you banget ya. Pokoknya doain aja deh semuanya dikasih kelancaran. Amin. Buat nanti mungkin apa ya? Enggak sih, kalau gue mah ngedoain ini Suara Bandung aja sukses aja terus.
0: Jangan ikut-ikutan.
2: Iya dong. Iya, udah jangan dong.
1: Kalaupun kalian kangen kalau misalnya nih Rockstars yang dengerin, ntar kalau dengerin lagu-lagu barat di mana di sini bakal ada lagu barat.
2: Ada loh. Iya loh.
1: Iya. Kakang nanti ada lagu barat di sini, Kang. Gitu.
2: Masai.
0: Nah, absen terakhir nih. Ayo. Ayo mau saya hello sama sahabat suara. Kan sahabat suara
1: dengerin suara kita juga di iklan, di iklan.
0: Meow. Meow. Hai sahabat suara.
3: Ada.
0: Mungkin sering dengernya aku pagi-pagi ya bersama dua om-om itu.
1: Kok dua? Kok dua sih? Dua.
0: Yang satu kemana deh? Yang satu. Nah itu dia ya yang bisa menjawab hanya teman-teman pagi ya. Yang pasti terima kasih banyak mungkin sering dengerin suara kami dari TRL untuk ngisi spot.
1: Iya, betul.
0: Iya. Kalau aku biasanya pagi-pagi di sini menjadi narasumber.
1: Hah? Oh iya.
0: Untuk dua pria itu.
1: Oh, okay.
0: Iya. Karena dia yang lebih pinter. Aduh. Sedih pasti ya akan meninggalkan teman-teman
1: MRA ya.
0: MRA betul dan juga teman-teman sobat apa sahabat suara.
3: Sahabat suara.
0: Sahabat sahabat cilik dong, sahabat cilik.
3: Sahabat cilik,
0: sahabat suara.
1: Kacau.
0: Karena sepertinya tidak akan mendengarkan suaraku lagi di sini kecuali spotnya masih ada. Ada
1: sampai ya? Kontrak habis.
0: Sampai kalau ke jingle mungkin masih ya.
3: Boleh,
0: cuma
3: boleh.
0: Situ aja dengernya.
3: Nanti dikabarin kalau ada iklan
1: perlu
3: yang
1: VO ya?
3: Perlu VO.
0: Oh, iya. Oh iya benar.
1: Bayar mundur. Tarif beda ya sekarang, tarif beda, ya.
3: Karena dari luar outsource.
0: Oke, oke, oke. Bayar mundur ya.
1: Voice talent, voice talent sekarang itu mana?
0: Sorry. Kok bisa bayar mundur ya?
3: Apa-apa
0: aja kita itu ya. Yang pasti terus dengarkan radio apalagi Suara karena nanti di ini informasi juga buat sahabat suara kalau di bulan Juni nanti akan ada banyak gebrakan.
3: Enggak sanggup kaget. Ya,
0: aku akan hadir kembali dalam bentuk penyanyi.
1: Gue pikir Mas Ayo kan hadir dalam bentuk saset.
0: Aduh, gak mungkin. Ya pasti galon ya.
1: Gak muat kalau saset.
0: Aduh ya ampun, Ayu thank you. Terima kasih banyak.
1: Sukses
0: semoga
1: ya,
0: kita
1: Neng Yun. Selamat berjuang.
0: Eh, yang ditinggalin tuh belum tentu belum tentu lebih kuat loh. Betul,
3: iya, iya. Sebenarnya paling sedih adalah yang ditinggalkan.
1: Benar.
3: Bayangkan ketika nanti sore-sore.
1: Udah sempat nangis-nangisan ketika
0: gua mau cabut.
1: Iya.
0: Oh iya benar.
1: Tadi kita di prank, kita yang cabut
0: malahan.
3: Oh ternyata plot twist hidup kita begini banget guys, gitu ya.
0: Yuni, bayangkanlah ketika kamu sore-sore datang ke sini hanya ada Hendra yang tertidur di sofa itu.
3: Tapi nggak apa-apa, at least kita hemat Shopee Food.
1: Gak ada godaan jajan.
0: Gak ada godaan jajan.
1: Tapi kakak ada di sini, ada selalu jajan.
0: Ada Daru, ada yang lainnya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Om Doi, sukses dimanapun berada nanti. Dengan apapun jalan karir yang akan Om Doi ambil.
1: Terima kasih juga buat Yoga produser, ex-produser Impel, ex-TV. Terima kasih.
0: Iya kan, si On Top sukses. Pokoknya sehat selalu buat Om Doi, sukses lancar karirnya dimanapun berada.
1: Amin.
0: Begitu juga buat sayang aku, Mas Ayu. Buat Harit sehat, sukses.
1: Dia menjadi atlet high rocks.
0: Atlet high rocks ya, lancar selalu pokoknya apa yang bakalan dikerjakan di depan. Semoga kita bisa sering ketemu di atas panggung.
3: Amin.
0: Sebagai penyanyi ya.
3: Oh iya.
0: Kalau gitu ini juga pamitan dulu dari 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sedih banget pokoknya hari ini sahabat suara ya kan. Jadi nanti kalau live broadcast aku sendirian kumaha ya.
1: Dikoling aja kita bisa.
0: Bisa ya.
1: Kita bisa. Tapi tarif disesuaikan.
0: Sekali lagi terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sekarang saatnya kita kembali bergabung bersama Isuara Network Jakarta.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM Suara, suara warga Indonesia. Beril Rasan Devi di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. And guess what? Hari ini spesial, nongkrong bareng Beril. Kan kita kan waktu itu kan gue sempat bikin spesial Hindia, spesial Baskara, abis itu spesial apalagi ya waktu itu ya?
1: Shilon Seven.
0: Kalau ini tidak spesifik ke satu musisi, tapi ini lebih general, tapi mungkin masuknya lebih ke ini buat cewek-cewek juga yang sering dengerin gue malam-malam, mereka I love you guys. Jadi kayak seneng banget deh gue bisa nemenin lo, dan sebagai apresiasi buat lo sahabat suara, terutama ciwi-ciwi, pasti kan lo pernah ngalamin momen-momen di mana lo tuh centil around 2010-2015, di mana lo kayak lagi galau-galau, dikit-dikit galau, update status di BBM, abis itu Facebook, iya. Abis itu apa, kalau nyariin teman atau nyariin gebetan yang tidak kunjung membalas chat lo di Yahoo Messenger, lo bas tuh kan, but gitu. Apresiasi buat lo malam hari ini, spesial centil era. Let's go. Ada beberapa lagu nanti yang bakal gue putar ya. Centil era tuh means kayak ada Mulan Jamila, Ratu, terus kayak apa lagi ya, Tito, Pingkan Mambo. Walaupun Pingkan Mambo sekarang udah jualan donat ya, tapi selengkapnya akan gue kabar-kabari lagi. Absen dulu aja. Kick off pertama ada lagu dari Mulan Jamila.

Ada gue siaran, terus itu PD gue di depan joget-joget. Ya ampun, sahabat suara. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Centil-centil-centil ya kan. Full centil hari ini. Abis gue puterin T2. Abis it, tadi sebelumnya gue puterin. Loh mana sih tadi? Oh jangan lebay, abis itu apa tadi? Oh kasih Shanti. Nanti masih upcoming song, masih ada banyak banget sahabat suara lagu-lagu yang menurut gue centil ya enggak. Bacain dulu WhatsApp. Wih deh, ada lapor weather info dulu. Semarang terang benderang Ber. Eh Di, lo aja lo ini deh, panggil mantan lo yang cewek-cewek itu, suruh dengerin siaran gue deh. Mungkin dia ada momen yang kayak, ya yang pertama gue udah mulai ini ya, kalau lu mulu kan kayak ah, laki lagi. Ada Ridinda juga nih yang udah WhatsApp update ke gue. Kak Beril, seneng banget sama playlistnya malam hari ini, nemenin aku berjalan sampai Depok. Wah. Dinda semangat ya, sampai Depok kamu akan bertemu Margonda dan sekitarnya, mana semua hal terjadi di situ. Dan yang paling penting itu macet banget. Gue jadi inget dulu, gue tuh denger lagu-lagu centil kayak gini tuh, The Virgin, abis itu tadi Shanti, itu tuh around SD kelas 6. Jadi SD kelas 6 itu, kan langsung cabut kan dia. Iya, gue SD 2010. Lo 2010 ngapain butik? Jadi gue 2010 udah kuliah guys. Gak apa-apa kan, age is just a number. Tapi 2010 tuh gue pernah punya mantan. Kayak cuma, aduh, gue SD tuh punya mantan lama banget deh pacarannya. Alias 10 jam guys. Momen-momen pacaran gue sama dia, ya bukan pacaran sebenernya, kayak udah cetan aja gitu. Cuma kayak, mau gak jadi pacar aku? Ya! Yeah! Terus karena masih pakai Nokia, gue lupa Nokia apa, pokoknya E-Class dulu. Terus dia, gue lupa deh HP-nya dia apa, sahabat suara. Cuma kita tuh SMS-an. Pernah ada momen, ini basi banget sih, dia ngambek sama gue. Kalau misalkan sekarang tuh pacaran kan ngambek, mungkin ada beberapa yang ngeblok WhatsApp atau blok Instagram gitu ya. Tapi dulu momennya adalah, aku ngambek sama kamu, kontak kamu aku delete ya dari handphone. Singaruh kata gue. Lo delete kontak gue di handphone juga gak bakal ngaruh-ngaruh amat gitu. Gue masih tetap bisa SMS lo. Itu adalah salah satu sesi-sesi pacaran centil atau pacaran-pacaran jadul yang sekarang tuh udah punah sebenarnya. Mungkin lo ada sahabat suara yang ngalamin sesi-sesi pacaran, momen-momen pacaran yang jadul banget ya. Konsepnya bebas, terserah lo, tergantung lo ngalaminnya gimana. Kasih tau ke gue momen-momen pacaran yang jadul banget dan sekarang udah punah. Mungkin kayak bisa, kalau galau update status di BBM, atau kalau galau itu ngeblok, bukan ngeblok ya, atau enggak kayak nge-delete kontak, atau mungkin sindir-sindiran di Twitter. Anjir, pernah ada momennya cuy. Dulu momennya Twitter banget, kalau misalkan setiap bulan kan ada yang namanya mensiversary. Teman-teman kita, padahal gue sama si cewek gue waktu SMP ini yang pacaran, tapi yang ngucapin mensiversary, which is anniversary tapi versi bulanan gitu lah ya, diucapin di Twitter, happy mensiversary Beril dan ini. Nah, kata gue penting. Kasih tau ke gue momen-momen pacaran lo yang, pokoknya konsep pacaran lo zaman dulu deh, yang sekarang tuh udah punah gitu ya. Kasih tau aib-aib Allah. Di WhatsApp Iswara di 0816-114-1014, atau mampir ke TikTok. Abis ini gue live di TikToknya Iswara ya, @iswara.network. Another lagu centil, sahabat suara. It's from The Virgin. Cinta terlarang. Paling gak ada satu atau dua di antara lo sahabat suara yang bikin video klip-video klipan The Virgin berdiri sambil punggung-punggungan anjay.

0: Mari bercinta, Aura Kasih masih di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Gue juga udah mulai live di TikTok iswara.network. Mau sapa-sapa dulu nih, ada Secipa. Aduh, gue nyebut lagi, sorry ya Sech. Tapi dia cerita, aku baru putus dari cowok dan dia bingung sekarang. Topik hari itu gue lagi ngebahas soal ini nih, sahabat suara. Tapi buat saya Cipa, kalau misalnya lo ada cerita-cerita, lo pengen cerita sama gue, lo tinggal telepon aja ke nomornya Iswara ya. Nanti kita tinggal ngobrol bareng on air. Atau kalau misalnya lo belum mau telepon, chat aja ke wawanya Iswara, oke? Okay? Nomornya di 0816-114-1014. Dan playlist malam hari adalah Centil Era, sahabat suara. Jadi mungkin buat lo yang rindu lagu-lagu zaman dulu, yang centil-centil kayak Mulan Jamila, tadi gue puterin juga Aura Kasih, this one. Terus ada Shanti juga, boleh request ke gue. Requestnya harus voice note ya. Kirim voice note ke wawanya Iswara. Nomornya di 0816-114-1014. Gue tuh sekarang lagi ngomongin soal momen-momen pacaran atau gaya berpacaran zaman dulu yang sekarang udah punah. Tadi gue cerita, dulu tuh gue pernah di ngambekin sama mantan gue. Barulah alias mantan gue waktu SD. Dia ngambek gini ke gue. Kamu kalau misalkan gak balas gini, aku delete ya kontak kamu. Ngaruh. Kalau di blok di WhatsApp kan oke lah, gue gak bisa ngechat dia karena di blok atau di blok di Instagram. Ini aku delete ya kontak kamu. Ngaruh. Dan sekarang gue minta cerita dari lo, sahabat suara. Ini gue dapat beberapa komentar juga, dapat chat juga dari Celine from Jakarta. Dulu tuh pacaran pakai nama pacar, naruh nama pacar di bio Friendster. Sekarang malu banget kalau diinget, ya ampun iya lagi. Jejak digital tuh penting, sahabat suara. Gue pernah punya temen, banyak sih temen gue yang Facebooknya tuh gak bisa diganti namanya. Kayak dia udah lupa passwordnya, tapi namanya masih tertinggal. Misalkan Dinda Cayang Kamu Selalu tuh ada. Misalkan ya, absurd namanya. Jadi inget ya, jejak digital tuh penting. Dari Aurel, tren paling punah waktu pacaran dulu adalah nungguin online di Yahoo Messenger. Padahal cuma buat ngobrol aja. Ngobrol. Cewek-cewek gak usah bilang yang kayak ngobrol-ngobrol doang gitu lah. Di Indonesia, datanya yang paling banyak selingkuh adalah kaum perempuan. Iya. Ada bukti. Jadi gini, PD gue, bos gue kan cewek. Lo pernah gak sih ngalamin momen yang ini? Momen-momen cringe pacaran dulu?
1: Aduh.
0: Lo kan apa? Ntar tahun 72 ya?
1: Makasih lo. Ya.
0: Terus kan dulu kalau kita kan pacaran kan via chat.
1: Ya. Gitu.
0: Masih pakai batu tulis waktu diukir.
1: Masih
0: diukir. Catatannya enggak lu kalau dulu lu pertama kali pacaran SMP apa SD?
1: SMP. Masa pacaran gue SMP. Pertama kali untuk ku dan tak ku lupa.
0: Diriku terjer. Bukain dong.
1: Enggak dong, itu jatah gue. SMP.
0: Okay, gue ngomongin tahun. Tapi waktu SMP itu lo kontakan sama mantan lo itu pakai apa?
1: Pager. Makasih lo diketawain.
0: Gue gak hidup lewat pager.
1: Oh iya.
0: Gue hidup itu pakai Nokia, inget banget gue.
1: Jadi lo imagine
0: SMS.
1: Gue pager, kan harus ngobrol sama operatornya dulu tuh, ngasih kode dan lain-lain. Iya dong. Dan gue harus ngasih tahu ya, misalkan aku kangen kamu, aku tunggu ya telepon kamu. Terus operatornya bacain lagi tuh, gue kayak bisa nggak usah dibacain lagi nggak sih mbak? Gitu. Nggak usah dibacain lagi nggak sih mas?
0: Lo bayangin deh, operatornya kan pasti kan di kantor gitu kan, dengerin.
1: Sambil ketik tuh.
0: Sambil ketik, pasti dia gini.
1: Makasih lo.
0: Aneh gitu lah tadi.
1: Abon gue tabok ya.
0: Ya lu bayangin perasaan operator. Oh gitu. Jadi butuh waktu lama gitu untuk nyampein komunikasi ke mantan.
1: Iya, cuma untuk kayak minta ditelepon, cuma mau ngomong I miss you. Kadang kayak dikirim 3 kali ya mbak. Itu bener-bener.
0: Dikirim 3 kali maksudnya?
1: Dikirim 3 kali kirim jadinya. Kita bisa request 3 kali kirim.
0: Oh, biar apa lu kirim 3 kan?
1: Caper aja gue.
0: Ah, spam itu. Ya tuh spam. Mendingan pakai merpati ya bu ya, kalau kata gue mah. Sapa-sapa dulu, ada Dari, ada Jalil, ada Malas Komen. Tuh lu komen. Namanya Malas Komen tapi lu komen. Coba dong yang nonton di TikTok kasih tahu ke gua, sahabat suara, ada enggak sih momen-momen cringe lo waktu pacaran dulu? Karena kan ini playlistnya aja kan kayak bring back the old days. Mungkin kayak waktu lo SMP, pacaran-pacaran cringe lo adalah pacaran-pacaran yang kayak aduh, delete-deletan kontak atau enggak kayak di DP BBM lo sama pacar lo. Atau sering selfie bareng di fotobootnya MacBook gitu misalkan. Pasti pernah ngalamin. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. It's from Utopia, Baby Doll. Masih di suara-suara warga Indonesia, berkan sama aku Veryl. Nanti aku buka-buka ya.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia, Beril Rasandavia. Aku pengen santai dulu lah. Tadi tuh live TikToknya sempat agak-agak teknis. Tapi sekarang gue mencoba untuk onin lagi live TikTok iswara.network. Jadi lo tuh temenin gue. Nih, gue cek ya di luar, di Jalan Raya Cilandak, depan gedung MRA, buat lo Avanza Silver, Terios Hitam, Expander Putih, Yaris Hitam, lo minggir semuanya. Terus lo ikutan masuk ke iswara.network, itu TikToknya kita ya. Lo jawab-jawabin topik gue hari ini. Jadi topik hari ini tuh adalah mengenai, ada gak sih tren pacaran yang dulu lo alamin tapi sekarang udah punah gitu, sahabat suara. Mari kita bacain dulu dari WhatsApp ya. Zap, ada yang unsend gue, Yukari. Ada sahabat suara namanya Yukari, dia unsend. Unsend chatnya dia di WhatsAppnya Iswara. Tapi gue juga pengen puterin voice note. Lo juga bisa voice note tau ke WhatsApp, liatnya ya, gue dengerin ya.
1: Malam Bang Beril, gue request dong lagunya Arjuna dari Dewa. Terima kasih.
0: Kurang centil Bang. Coba yang lebih centil lagi Bang. Coba kan Dewa Arjuna, coba yang masih satu label, Republik Cinta, mungkin bisa ke Mulan Jamila. Coba gue bacain komen-komen di topik hari ini juga. Tren pacaran yang udah punah, ini dari Keisha. Tren pacaran yang dulu banget ya. Keisha from Jogja. Foto booth berdua, terus hasilnya dimasukin dompet. Itu sih udah punah banget ya. Kenangannya udah punah, fotonya juga udah punah. Tapi foto booth sekarang makin merajalela tahu, sahabat suara. Bener-bener yang ada dari foto booth banyak banget. Ada di Blok M, yang estetik-estetik gitu. Ada foto booth. Kalau dulu jujur foto booth MacBook tuh yang efek-efeknya ada yang wrinkle-wrinkle, ada yang blurry-blurry gitu. Komen selanjutnya, tren pacaran yang udah punah, tren pacaran zaman dulu. Nah, ada Rani dari Surabaya, dulu ngode pakai status Facebook atau personal message di BBM, sekarang langsung ghosting. BBM tuh blunder menurut gue ya. Jadi gini. Nih ada teman gue. Ini cerita dikit nih, cerita. Jadi teman gue kan kalau misalkan lo setel lagu atau nyetel video itu kan langsung ada settingannya, bisa langsung connect ke status. Jadi di BBM itu statusnya itu lo lagi dengerin apa tuh ketahuan gitu. Teman gue lagi nonton film Bocil alias, dan pas gue cek di profile BBM-nya dia, di statusnya tuh tulisan gini. Ini konteksnya ini ya. Kalau misalkan di BBM tuh dulu, buat lo yang nggak tahu, kalau lagi dengerin lagu apapun gitu, nongol tuh listening lo, now listening lo tuh nongol di status ya, paham ya sampai sini ya. Terus gue pernah menemukan kontak temen gue, di statusnya tulisannya main_di_kebon.3gp, main di kebon.3gp. Maksudnya apa yang sedang dia dengarkan gitu? Suka ada B maksud gue. Coba di TikTok nih, sapa-sapa dulu kali. Ada Dari, Kawaii, ada Al, ada Weni, ada Ian, Hidayat, ada Maca, Arizona, ada Haka Tanjaya. Coba gue pengen lo absen dulu, komen di TikToknya iswara.network, because I'll be back. Lagu setelah ini ada request gak? Ini gue lagi di
2: Berharap tak berpisah
0: boleh, tapi kayak nggak ada dah di
2: langsung pressure dia.
0: Berharap tak berpisah ada harusnya mah. Berharap tak berpisah, pidi gue request tadi. Pada. I'll be back. Stay tune on suara-suara warga Indonesia. Siap.

0: Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101.4 FM is suara-suara warga Indonesia. Yang di studio mana suaranya? Gila, kita lagi pada party nih guys di sini malam hari ini nih.
3: Kok gitu?
4: Gak gitu dong. Gue cek abis ini. Jangan gitu dong.
2: Tapi sahabat suara, gue bakal lanjut sampai jam 10 malam. Dan playlist hari ini adalah Centil Era. Playlist-playlist lo. Centil Era tuh means kayak Mulan Jamila, Titu, abis itu The Virgin, kind of like that. Lo oper ke gue. Dan topik malam hari ini adalah, coba oper aib-aib lo pacaran zaman dulu lo tuh kayak gimana. Lo boleh spill-spill ke gue ya. Kayak misalkan dulu waktu SD pernah pacaran, nyindir-nyindir mantan waktu SD itu di status BBM gitu misalkan. And I'll be back until 10 p.m. Oni Suara, Suara Warga Indonesia.

0: nongkrong bareng Beril ngobrol.
1: Oh sorry. Suara-suara Oke Indonesia, ya. Centil Era nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Ya lo bakal pencet. Ini tuh di mixer suara tuh banyak banget tombolnya. Jadi kayak oke, okay, thank you. Oke. Okay. Ngobrol dulu dong sama warga yang di sini. Studio mana suaranya?
2: Rame nih.
1: Ada PD gue, Butika, ada videografer Alan. Lu videografer kan Alan ya?
3: Iya sama Adam juga.
1: Ada Wahuy.
4: Bisa main dong bro.
1: Anaknya CEO, Adam.
2: Anaknya CEO kan.
1: Benar, gue anaknya CEO. spill dong. Ini tadi Alan belum. Lu pernah gak?
2: Kalah.
1: Lu pacaran pertama kali? Pacaran pertama kali pas kapan? Di hidup lo? Di hidup lo pertama
3: pas
1: kali pacaran.
3: Pas kapan SD, SMP lah.
1: SD aja? SD pernah?
3: Enggak. Oh, SMP, awal masuk.
1: Pacaran?
3: Enggak sih, enggak nyampe. Karena tapi gue waktu itu masih pakai surat cuy.
1: Bodoh amat gue, yang ini yang SD. Yang SD, cetan sama gebetan gitu pernah?
3: Pernah.
1: Lewat apa?
3: SMS lah.
1: SMS ya?
3: SMS Asia.
1: Lu pernah ngalamin, lu pernah ini gak? Mendapatkan dia ngambek sama lu gak? Si gebetan lo waktu SD ini?
3: Ngambeknya ya gak dibalas pas di...
1: Oh gak dibalas?
3: Iya udah. Oh, gitu. Udah gak dibalas aja udah.
1: Berapa lama waktu SD?
3: Ya enggak lah, kan langsung ketemu besoknya.
1: Ya.
2: Terus
1: kalau di sekolah, di SD lo itu pacarannya gimana?
3: Pacarannya mah senyum-senyum doang pas kelihatan deket.
1: Iya kan, iya kan.
3: Iya. Ya,
1: kayak physical touch gak?
3: Enggak, kayak cuma kayak...
1: Yeah. Iya.
3: Kayak malu-malu gitu loh.
1: Malu-malu gitu.
3: Iya. Oh, bahkan iya. Sampai SMP kayaknya masih dapat era itu ya. Enggak tahu kalau sekarang kan udah pada berani-berani.
1: Lo check in.
2: Salah.
1: Enggak, maksud gue mereka tuh ini apa namanya? Check in ini Foursquare. Lo tuh ngalamin Foursquare gak?
3: Enggak lagi. Apa itu Foursquare?
4: Lo enggak tahu.
1: Adam ngalamin Foursquare sih, Dam?
4: Gue ngalamin Foursquare gue.
1: Iya kan?
3: Enggak.
4: Berarti bukan anak warnet dia.
1: Ya emang Foursquare dari warnet anjing? Kagak lah, gila.
4: Lah tapi kan tadi dibilang handphonenya Asia.
3: Iya.
1: Oh gue enggak, Foursquare tuh nyampe gue SMA pun masih ada Foursquare. Lo SMA masih pakai Asia Hidayah?
3: Enggak, SMA kan baru-baru ke Blackberry.
1: Oh iya, berarti lo gak main Foursquare kan?
3: Enggak, gue malah justru awal-awal
1: pet,
3: banget.
1: Pet.
3: Yang cuma 150 orang apa 75 orang tuh.
1: Emang
3: iya? Iya, terbatas.
4: Oh, jadi makanya kalau yang masuk pet tuh biasanya yang deket-deket aja.
3: Iya. Oh. Terus nanti kalau udah gak temenan, dihapus, ganti yang lain.
1: Oh. Emang di gitu orangnya?
4: Oh emang gitu, emang pilih-pilih anaknya.
3: Enggak kan emang gitu.
4: Celebrity,
3: udah
4: gak celebrity.
3: Muat, gak muat gitu.
1: Lo orangnya yang ini ya, yang kayak gue gak bisa satu bulan sama cewek yang sama tuh, lo kayak gitu orangnya.
4: Bener banget. Enggak. Bener banget.
3: Dipancing terus.
2: Punya siklusnya.
1: Tapi guys, nih buat lo lagi nyari cowok, Alan tuh tipikal yang kayak manly gitu loh. Dia brewokan.
4: Yes, bener.
1: Badannya six pack.
2: Nanti kita bikin one pack. Alan mencari cinta.
4: Yoi.
1: Ini Alan, zodiak lo apa Alan?
3: Aquarius.
1: Aquarius tipikal yang kayak orangnya serius, dia dedicated lah sama cewek gitu. Dia
4: royal.
1: Ada yang mau minta spill Alan dong.
3: Kan tadi ada tadi.
1: Tapi namanya Rama, mampus laki anjing.
3: Itu kayak yang Isan itu ya.
1: Lo pernah lo punya momen gini enggak sih Lan? Momen pacaran, gaya pacaran lo waktu kecil dulu. Maksudnya kayak SD atau SMP atau SMA yang paling lo inget gitu. Misalnya gue pernah pacaran di 7-Eleven. Okay. Gue datang ke lantai 2, gue pakai baju bebas. Cewek gue nyusul. Abis itu ada momen dimana kayak orang-orang tuh ngeliatin gue. Di pojokan mata gue tuh gue ngeliat orang-orang tuh kayak ngeliatin gue gitu.
4: Padahal?
1: Gue merasa orang-orang ngeliatin gue. Dan padahal emang bener orang ngeliatin gue. Karena apa lo tau? Cewek gue baru datang saat aku udah di bawah ya. Yaudah kamu langsung ke atas aja. Dia datang ke gue pakai seragam SD.
3: gue pernah. Sumpah gue pernah. Cuman gue SMA.
1: Oh,
3: jadi waktu itu kan gue apa namanya magang. Kan ada kalau SMK tuh ada magang kan.
1: Ah pasti.
3: Iya kan. Terus ternyata
1: PKL gitu ya.
3: Gue ada. Itu unik juga waktu itu gue kenalan tuh di Facebook. Iya. Dia bilang ngakunya SMA. Ngaku SMA tapi ternyata pas ketemu baru mau lulus SMP.
1: Sedangkan lu
3: SMK kelas 2.
1: Oh ya masih normal.
3: Masih normal lah. Cuman iya, yang bikin gak normal pertama kali gue ketemu itu dia salah naik pas waktu gue jemput.
1: Salah naik?
3: Iya, salah naik motor. Jadi dia naik sama orang lain.
1: Nah, penasaran gak ceritanya Alan selanjutnya gimana? Tapi kita ke lagu dulu, sahabat suara. Ini ada request dari... Lalu abis ini cerita lagi lah. Abis cerita lagi lah. Udah 6 menit, gila gue siaran. Ini ada request dari sahabat suara di WhatsApp. Ini fans beratnya First. Ini tuh satu grup sama Chance dan juga Unity ya. Kita play Vian ya.
5: Halo Kak Beryl, aku Shashi.
1: Hai Shashi.
5: Mau request lagu Upsi by First dong.
1: I got you Shashi. Station on is suara-suara warga Indonesia.

so pretty. Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: The night is still young. Gue pengen muterin requestan lagu dari sahabat suara yang udah request di voice note. Kita dengerin bareng-bareng ya, request apa kira-kira.
1: Hai Kak Beril, aku Maca. Mau request lagu dong, Kita Gue Tau. Wah, judulnya Mau Tapi Malu.

0: inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari It Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Ditangani oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Mama.
5: Geng, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
0: dengan streaming
6: ke iswaranetwork.com/streaming.

Buset, buset, mic-nya kemana nih sahabat suara 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Centil Era, studio Iswara, mana suaranya? Ya, jadi Iswara sekarang lagi akan bikin party ya di Edge Club gitu ya, ditunggu nanti gitu. Dan sekarang gue lagi live di TikTok Iswara.network. Sekarang gue pengen pamit dulu. Next up akan ada lagu-lagu Centil Era, mungkin bikin lo merasa reminiscing the old days. Mungkin dari tahun 2025 to 2015. 2015. Pamit dulu ya sahabat suara, kita ketemu minggu depan. So it's time for me to say, tepuk tangan buat gue. It's time for me to say, mics off, hearts on, I'll see.

0: lagi dengerin Beryl Rock and Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Canada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: Indonesia.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
0: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29-31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara warga Indonesia. Memutarkan

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.

0: and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.